0: Ini Olisem liak-liuk dia balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah, kali ini kepada Rabiot, masih Prancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri, kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsen, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat, kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan, kali ini Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain, tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes, kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes, ke sebelah kanan lagi ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk menggersap pemain-pemain dari tim Prancis, mari ke sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tahsen, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tahsen, masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola, kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis, Barcola dari sebelah kiri, coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone, tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis Nelly Hamadi, back pass lagi jauh kepada Akam Kasim, menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal, alarkan lagi kemana gerang, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Terus Amir Hakasim sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan umpan lambung kali ini ke kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano, jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Ani ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot, Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak, step over dilakukan, umpan kaki kiri, masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Ousmane Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes, balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail, kali ini arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail, lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis dari tengah, kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Bayes, kali ini diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise, Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidan Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2 tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Perancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Konde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Perancis. Ke sebelah kiri Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini. Dengar lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola, dihadang satu pemain dari Irak. Tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam kontak ataupun pertahanan dari tim Irak. Tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde. Konde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak kali ini. Skor masih 1-0, Prancis 1, Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Guri. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya Bung Senpi, tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya. Apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan. Dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya, mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak hingga menit ke 56 ini kita nantikan, karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi, ataupun Irak maksud kami, di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah, yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes kali ini. Sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan, karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi umpan coba terkenal mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya, Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang kali beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi bermain lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran, peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja, dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Gary Mikkel saudara-saudara, 2-0 saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan ke pertahanan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil cetakan melepaskan ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna karena segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat dari Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, kejarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Osman Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, kejarkan bola pendek cepat cek kepada kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basir keluar dari sangnya, selamatkan bola, langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar, dia teruskan cepat menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak, karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar, sudah lakukan langkung ke depan, ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena di kaki Kone, Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun kepada Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana, tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis, sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja, ada Saliba, Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano, kuasa sepunya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang, tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali, setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja, gerak timbus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Pasal ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju, kami lihat pemain nomor punggung 7 Osman Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih dikuasai sembilan pemain Irak, sodorkan bola pendek kepada siapa lagi, oh ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal, Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim, kutak kering sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetap tapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya. Dembele mundur ke belakang jauh dia. Gerak timbus sejenak masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merasakan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan. Si rambut gimbal ini masih kutak-kutik sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru terus. Tim Blues coba prosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak kedik sementara dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan, saudara-saudara, tadi ke belakang kepada Lucas Digne, bekir ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot, Rabiot kepada Digne, oh dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak, sudah dilakukan langsung mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba, Saliba permainkan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise, Olise tadi ke belakang, kepada Lucas Digne, Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa gerak mencoba melakukan tekan kepada Mbele, kutak ketik sebentar dia, masih mengirim bola, lepas jembatan dulu gawang, oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna, dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak, apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak, dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basir, kita nantikan saja saudara-saudara, sudah tendangan penjuru, oh ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna, karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak, dan kita nantikan sudah dan penanganan berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak, kutak kedik sebenarnya dilakukan penalti, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir, tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Yakini satu serangan baik, terbakar, tembakan, masuk, saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0, saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise, sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Prancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan. Kini kembali pemain-pemain Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikirimkan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Prancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis, ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tembus jinak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor, saudara-saudara, keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan. Kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodokan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4 ada sana, Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan keumpan tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga Bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan, kini Irak mencoba melakukan tekanan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini, masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sementara dia, teruskan lagi kepada William ataupun Adrian, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba mengirim bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana, kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano salah umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba serangan, berhasil bola mentari ke ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 terutukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Igna, berikan pada Barcola, berhasil dia menyusup mencetak kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangan yang masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi, pemain-pemain Irak mengkiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis, melihat 3.5 sudah ada di sana, kami lihat Srabin Solaka tarik umpan semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, mengiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan Prancis, kutak-kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sedaknya berhasil ada di sana, kami lihat pemain Hussein Ali, back kanan dia maju ke depan, lima batu barisan penyerang Irak, masih berkutak-kutik sebentar dia, cari lagi bola ke sudut, sodorkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke kotak penalti, berbahaya, lepas terbakan kop, oh, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi, kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan, pertahanan Prancis memburu bola dia, angkat ke mulut kawan, lepas, sayang-sayang saudara, sayang satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan yaitu Al-Hamidi, kami kira pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 5
3: 10 cm ya di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat El Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetap saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan El Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil, dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kedik sebentar, dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang, lihat kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Sidan Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, lontarkan bola pendek, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis. Kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Terhentikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan langsung, oh ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerja sebagai William Saliba permainkan bola di raca sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Ceno Dayot. Upama Ceno berikan ke depan, cepat menggiring bola mendekati ada kotak final dilawan, kutak kedik sebentar, dia ada di situ. Kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak, dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutak-kutik sebentar, dia mencari ruang tembak. Kita nantikan kuasa sepenuhnya pemain Prancis, belum melakukan umpan tarik ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek kepada Mbappe di kotak penalti, berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja. Kami kira wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Namun kali ini ada tiga pemain Prancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara. Satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang, oh ternyata jauh sekali. Kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia daerah pertahanan kesebelasan Irak, tundur ke belakang lagi, kerjasama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, merangsek dan tuh kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit Namun sebaliknya, saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sebelumnya dia tarik ke belakang lagi, kutak-kutik sebentar masih melakukan tekanan. Ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek, dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya, yaitu Dayot. Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone. Kone masih kutak-kutik sebentar, dia mencoba mendekati darah kesebelasan Irak, sodotkan masuk kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil membantu bosan kepada Barcola. Ini adalah kotak penalti, lepas tembakan, tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, putar ke sebentar, cepat masih melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, ada di situ Igna, lepas tembakan, tidak jadi, di heading keluar kotak penalti. Namun datang Konde, gratibus tindak dia, mundur ke belakang, cepat melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe. Mbappe kutak ke sebentar dia, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian, saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
0: Baik, berkenan dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba, ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Ser. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Ser kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Kali ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Youssef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2, kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi ke Nikone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone mencari kawan. Kone umpan lambung yang tujuh, ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Sulaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri Akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak. Nomor 14 kali ini Zidane Iqbal bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya menahan sedikit bola, memintalkan ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali. Ke depan tadi maksudnya yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lukas Digne. Kali ini ke tengah masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lukas Digne. Bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan. Alihkan ke sebelah kirinya William Saliba. Bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano. Masih menggiring bola agak sedikit. Berlambat tadi Upamecano. Alihkan ke sebelah kanan kepada

Serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan. Masih para pemain dari Perancis. Back pass lagi kali ini kepada Rabiot. Bermain 1-2 kali ini Perancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Perancis. Jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak. Geser kali ini kepada Lucas Digne. Masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone Perancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano. Masih Upamecano mencari kawan. Umpan lambung yang tujuan, akhirnya Mbappe satu lolos tadi. Hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim. Masih bermain-main Doski, coba mencari kawan. Masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan. Kembali mengiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya. Meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmad Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendelay bola. Kali ini Yosef Amin mencari kawan. Oh, berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak. Seperti melambat lagi Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Iqbal. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak. Kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe. Masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendang ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Mansur Cherki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Dak Dikduser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan. Dan dimasuk tali Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Alirkan ke sebelah nomor 20 di Serdoe. Masih ke tengah lagi Doe.
Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto. Bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh dua pemain dari Irak. Lagi

0: Lini Kusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia justru kali ini bola kembali keluarkan umpan kali ini yang dituju adalah Turam, tapi lagi-lagi dan ya dengan peluang terakhir tadi akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sanwi Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
1: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto. Untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua, skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Ya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang Bung Rudi.
0: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang sangat layak untuk menjadi man of the match. Dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
0: penalti.
1: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga.
1: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
0: Norway masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya.
1: Betul.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi sempat bilang babak kedua rasa babak pertama, itu saya lihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-offnya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke, kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya gimana? Makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup B antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jaya, selamat pagi.
2: Teman Bung Dua tadi telah berlangsung siaran langsung pertandingan babak kedua antara Prancis versus Irak yang berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur, yang sempat ditunda ya karena faktor cuaca kurang lebih 2 jam ya teman Bung Dua. di mana hasil akhir pertandingan adalah Prancis dengan poin 3 dan Irak 0, yang membuat pertandingan dimenangkan oleh tim Prancis, teman gua 2. Terima kasih buat teman gua 2 yang sudah nyimak ya jalannya pertandingan sejak dini hari tadi, dari babak pertama sampai selesainya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Depura, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 EKG Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bagaimana nih aktivitas paginya ya, mumpung sekarang sudah jam 10 menuju jam 11 ya. Teman Pro 2, apakah ada yang sudah mulai fokus kerja nih, atau sudah mulai tanda-tanda nih perut-perutnya nih minta makan gitu ya? Atau mungkin kamu lagi dikejar deadline dari pagi-pagi banget sampai puyeng ya, tapi jangan patah semangat karena dikit lagi jam istirahat ya. Kalau udah mulai penat, jangan lupa kasih jeda sebentar buat diri sendiri, bisa sambil ngopi, ngemil, atau sekedar jalan-jalan lah, keliling sebentar gitu ya. Kadang kan hal-hal sederhana seperti itu juga bisa bikin mood jadi lebih enak ya. Dan jangan lupa juga, hari itu masih panjang ya teman berdua, jadi nggak perlu buru-buru, kecuali kalau kamu ada deadline ya. Ya, hari itu masih panjang ya. Jadi jalani aja dulu satu persatu. Yang penting tetap semangat dan jangan lupa senyum ya teman berdua. Siapa tahu hari ini kan ada kabar baik yang lagi dalam perjalanan gitu ya teman berdua. Nah, biar pagimu menuju siangmu makin asik, setelah ini Febri udah siapkan lagi beberapa deretan lagu-lagu yang siap menemani aktivitas kamu ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balkes, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah di pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu di depart yang kedua santai siang. Dan ya teman Pro 2 ini masih terhitung jam makan siang. Kamu udah jam udah makan siang belum sih teman Pro 2? Aku harap sih udah makan siang teman Pro 2, karena hari ini masih panjang, masih banyak aktivitas yang harus kamu lakukan juga gitu kan teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku aja bakalan terus temenin kamu teman Pro 2. So tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ, pura teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Balik lagi bareng aku Aisyah di sini yang masih nemenin kamu temuin Broadway. Udah dia pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Aku pengen nemenin kamu dulu dengan informasi olahraga teman Broadway ya. Untuk edisi hari ini tentunya. Kepala pelatih Mesir Hossam Hassan menyampaikan kebahagiaannya atas kemenangan perdana Mesir di Piala Dunia. Tim berjuluk The Pharaohs ini mengalahkan Selandia Baru 3-1 di laga kedua grup G Piala Dunia 2026 teman Broadway. Laga berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, Senin 22 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, teman Broadway. Nah, Selandia Baru sempat memimpin pertandingan lewat gol dari Finn Surman pada menit ke-15, namun Mesir mengejar pada paruh kedua pertandingan. Mostafa Ziko berhasil membawa kedudukan kembali seimbang pada menit ke-58, teman Broadway. Sundulan Ziko memanfaatkan umpan Muhammad Hani dapat menembus gawang yang dijaga kiper Max Krokombe. Muhammad Salas lalu menggandakan kedudukan sementara Mesir setelah menerima umpan tumit indah dari Ziko pada menit ke-67. Kapten Mesir itu kembali berkontribusi dengan tendangan sudutnya yang bisa dikonversi David Trezeguet menjadi gol sundulan pada menit ke-82. Mesir kini memimpin klasemen sementara grup G Piala Dunia 2026 dengan koleksi 4 poin. The Pharaohs satu langkah menuju babak 32 besar dengan satu game tersisa di fase grup teman berdua. Masih ada informasi lainnya, so tetap stay tune terus bareng program RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu lagu dari Ivan Seventeen, teman berdua. Jangan paksa rindu dan nemenin kamu di siang hari ini, teman berdua ya. Dan teman berdua, aku pengen nemenin kamu lagi dengan informasi olahraga lainnya yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu pastinya di siang hari ini, nemenin aktivitas kamu tentunya. Informasi berikutnya, promotor Sound Rhythm resmi mengumumkan harga tiket pertandingan Aston Villa melawan Indonesian All Star, dan laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 1 Agustus 2026. Laga ini merupakan rangkaian dari Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Penjualan tiket akan mulai dibuka pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman berdua. Penjualan tiket dilakukan secara eksklusif melalui situs astonvillajkt.com. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp350.000 hingga Rp2,25 juta rupiah, teman berdua. Belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan biaya administrasi, teman berdua. Nah, selain tiket pertandingan, informasi terkait paket hospitality kerjasama komersial, mitra siaran juga akan tersedia pada kanal tersebut, teman berdua. Dan penggemar juga dapat mengunjungi Instagram resmi dari Sound Rhythm dan Violin Indonesia untuk perkembangan terbaru lainnya. Promotor juga mengumumkan rincian harga tiket untuk seluruh kategori yang tersedia. Adapun daftar harga tiket Aston Villa versus Indonesia All Stars adalah sebagai berikut, teman berdua. Dimulai dari VVIP, dibanderol dengan harga Rp2.250.000. Kemudian ada VIP A dan VIP B, itu ada dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Kemudian kategori A1 dan AB, A1 dan 1B, teman berdua, yaitu Rp1.200.000. Kemudian kategori 2A dan 2B dibanderol dengan harga Rp750.000. Dengan kategori yang terakhir, kategori 3, yaitu Rp350.000. Pihak penyelenggara mengatakan bahwa harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan biaya administrasi. Nomor kursi juga belum ditentukan saat pembelian dan akan diumumkan mendekati hari pelaksanaan pertandingan. Selain itu, tata letak tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Posisi kursi yang ditampilkan dalam dena hanya bersifat ilustrasi sehingga sudut pandang penonton ke lapangan dapat berbeda dari gambar. Penyelenggara turut menyediakan area tempat duduk ramah pengguna kursi roda dalam jumlah terbatas. Nah, tiket untuk kategori tersebut hanya dapat diperoleh melalui sistem reservasi dengan menghubungi pihak penyelenggara, teman berdua. Dikatakan oleh Head of Marketing Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio di Jakarta Senin kemarin 22 Juni 2026 bahwa mereka yakin Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 akan menjadi salah satu peristiwa olahraga paling bersejarah tahun ini, menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, teman berdua. Itu dia satu informasi lagi yang bisa aku share untuk ruang dengar kamu. Jangan ganti frekuensi kamu, teman berdua. Tetap stay tune terus bareng program 2RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: balik lagi teman Merdua setelah satu lagu dari Hindia, Everything You Are, udah nemenin kamu. Masih dengan informasi olahraga juga teman Merdua, pelatih Persija Shin Tae-yong berharap perjuangan timnya di musim 2026-2027 terus mendapat dukungan penuh dari Jakmania teman Merdua. Ia bertekad menghadirkan performa terbaik demi kebanggaan pendukung setia Macan Kemayoran teman Merdua. 3 laga kandang Persija musim lalu masuk daftar penonton terbanyak, lawan Arema FC sebanyak 56.989, kemudian PSIM sebanyak 56.150, dan Persebaya 39.443 teman Merdua. Shin Tae-yong menilai hubungan antara pemain, klub, staf pelatih, dan supporter menjadi kekuatan penting dalam perjalanan Persija. Kepercayaan dari supporter akan tumbuh seiring usaha yang ditunjukkan tim di lapangan. Fokus utama Persija adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin teman Merdua. Shin Tae-yong sangat memahami besarnya antusiasme dan dukungan Jakmania untuk Persija teman Merdua. Dukungan besar Jakmania harus dibalas dengan kerja keras dan komitmen maksimal dari seluruh elemen tim teman Merdua. Shin Tae-yong bertekad membawa Persija tampil lebih baik di musim depan. Para pemain Persija siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan teman Merdua. Itu dia teman Merdua, satu informasi lagi untuk nemenin kamu di siang hari ini. Jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Merdua RRJ Bura, teman terbaik kamu. Menawar trauma, datang seadanya,
1: terasku terbuka. Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya. Aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemuan terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 13.46 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi olahraga yang pengen aku share untuk mendengar kamu. Fase Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 mencapai garis akhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Minggu 21 Juni 2026. Proton FC dan Hapton FC Surabaya mengunci dua posisi teratas dan tiket eksklusif menuju Grand Final. Proton FC menundukkan KLN Elite FC 3-1 dengan gol Muhammad Dava Erlangga, Muhammad Aldi Ramadan, Reza Rizkiana, sementara KLN hanya mampu membalas lewat Andika Ramadan, teman berdua. Proton FC keluar sebagai pemuncak klasemen Championship Round dengan rekor tak terkalahkan 7 poin, teman berdua. Hampton FC Surabaya mengandaskan Maestro Solo 3-1. Gol bunuh diri kiper Maestro Solo Andreas Budi Nugroho, Yoga Aditya dan Ahmad Guntur Ramadan. Maestro Solo sempat memperkecil ketertinggalan lewat Muhammad Dery Kristianto, teman berdua. Hampton FC berada di peringkat kedua klasemen akhir dengan raihan 6 poin. KLN Elite FC dan Maestro Solo harus terhenti di fase ini dengan masing-masing 3 poin dan 1 poin. PFL memberikan apresiasi atas sportivitas dan daya juang KLN Elite FC dan Maestro Solo sepanjang PFL 2. Grand Final PFL 2 akan mempertemukan Proton FC dan Hampton FC Surabaya dalam pertarungan hidup mati, teman berdua. Proton FC menunjukkan performa konsisten sepanjang Championship Round. Hampton FC membuktikan mentalitas juara dengan kemenangan di laga penentuan, teman berdua. KLN Elite FC gagal mempertahankan peluang setelah kalah dari Proton FC. Maestro Solo harus puas finish di dasar klasemen Championship Round, teman berdua. Itu dia teman berdua, satu informasi lagi yang menjadi informasi penutup di siang hari ini. Tadi udah ada beberapa informasi sebelumnya udah aku hadirkan untuk nemenin kamu di siang hari ini. So jangan ganti frekuensi kamu teman berdua, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, karena aku Eja masih akan terus nemenin kamu teman berdua. So tetap stay tune terus.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Balik lagi bareng aku aja di sini, masih nemenin kamu tuh main pro 2. Dan it's time to informasi entertainment, informasi yang bakalan aku hadirkan untuk nemenin kamu. Informasi pertama tuh main pro 2, film Michael resmi menjadi biopik musik terlaris sepanjang masa setelah meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta US dollar, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Bohemian Rhapsody teman peradua. Kesuksesan Michael didorong performa kuat di pasar internasional dengan pendapatan 553,3 juta US dollar dari luar Amerika Serikat dan masih berpotensi menembus 1 miliar US dollar secara global teman peradua. Produser Graham King mencetak rekor baru karena sebelumnya juga menjadi produser Bohemian Rhapsody yang kini tergeser oleh Michael sebagai biopik musik terlaris dunia teman-teman peradua. Itu dia teman-teman peradua, satu informasi yang bisa aku share untuk mendengar kamu di siang hari ini. Jangan ganti frekuensi kamu teman-teman peradua, tetap stay tune terus bareng peradua RRJ Bura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Balik lagi bareng aku aja di sini, masih nemenin kamu dengan informasi entertainment. Teman beradua, informasi berikutnya, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya Teman Beradua. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi Teman Beradua. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Nah, dalam sesi tersebut Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube Teman Beradua. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ini ikut berada dalam momen santai bersama para musisi juga Teman Beradua. Nah, rumah yang baru ia renovasi menjadi ruang kreatif untuk berbagai musik secara lebih dekat Teman Beradua. Dan ia juga menginginkan momen jamming tersebut terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal. Sementara dari pihak Perunggu yang beranggotakan Maul Ibrahim, Adam Adenan, dan Ildo Hasman, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan Teman Beradua. Dan mereka menikmati suasana baru yang lebih santai namun tetap memungkinkan eksplorasi musikal secara natural Teman Beradua. Maul Ibrahim mengatakan hubungan pertemanan dengan Yura berawal dari Ildo Hasman yang juga merupakan teman main tenis Yura Teman Beradua. Sebelumnya Perunggu juga pernah mengajak Yura tampil bersama di atas panggung dalam sebuah pertunjukan di Bandung Teman Beradua. Menurut Maul, lagu Mau Jadi Apa sudah kuat secara karakter sehingga tidak banyak diubah dalam sesi ini Teman Beradua. Dan mereka memilih membawakannya dengan nuansa lebih santai seolah sedang bermain musik bersama di rumah. Lagu Mau Jadi Apa Teman Beradua itu bagus dan seru dan mereka ingin tetap mempertahankan bentuk aslinya, hanya dibawakan dengan suasana yang lebih nongkrong. Dan ini dikatakan oleh Maul Ibrahim Teman Beradua. Nah Teman Beradua, melalui Main ke Rumah, Yura Yunita ini berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan musisi lain di episode berikutnya. Dan serial ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya tahun ini Teman Beradua.

Balik lagi bareng aku Aisyah di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2. Satu lagu dari Caleb J, Selimut Hati, udah nemenin kamu di siang hari ini ya. Udah di pukul 14:45 waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi entertainment juga teman Pro 2. Dan informasi entertainment berikutnya, informasi Avatar The Last Airbender musim 2 akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026, melanjutkan perang antara bangsa api dan kerajaan bumi dengan fokus perjalanan Aang menuju Ba Sing Se untuk mencari sekutu melawan

informasi entertainment berikutnya lagi teman Bro2 yang jadi informasi terakhir untuk edisi hari ini teman Bro2, yang tentunya informasi ini dikutip dari website rri.co.id. Film animasi terbaru Disney dan Pixar meraih 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau, dan ini menjadikannya performa preview terbaik tahun ini dan terbaik kedua dalam sejarah Pixar teman Bro2. Toy Story 5 diproyeksikan meraih 150 juta US dollar hingga 175 juta US dollar pada akhir pekan debutnya, melampaui rekor pembukaan Toy Story 4 sebesar 120 juta US dollar dan berpotensi menjadi pembukaan terbesar tahun 2026. Dengan proyeksi 135 juta US dollar dari pasar internasional, total pendapatan global Toy Story 5 pada akhir pekan pembukaan diperkirakan melampaui 275 juta US dollar. Meski film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta US dollar teman Bro2.

0: Pro 2, jangan ganti-ganti frekuensi kamu ya. Tetap stay tune terus bareng Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Kenapa ya kita gak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah gak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita gak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: 90.1 FM Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Satu lagu dari Nadif Basalamah udah nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Selamat sore aja untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 RRJ Pura dimanapun kamu berada ya, Jayapura dan sekitarnya, of course. Gimana teman Pro 2 aktivitas kamu di hari ini? Udah sampai sejauh ini teman Pro 2? Aku harap sih semuanya berjalan lancar dan moodnya masih on sampai nanti menjelang malam ya teman Pro 2. Dan gak berasa juga teman Pro 2 sekarang udah pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Semakin dekat menuju dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, atau jam 4 sore ya. Biasanya jam-jam segini udah mulai banyak yang siap-siap pulang kantor gitu kan, beresin pekerjaan terakhir, atau mungkin lagi hitung mundur menuju jam pulang gitu kan teman Pro 2. Ada juga yang masih kejebak sama macet gitu ya, lagi di perjalanan atau baru mau mulai aktivitas sore. Whatever you doing, thank you karena masih setia dengerin Pro 2 RRJ Pura ya. Sore hari emang punya vibes yang berbeda banget setelah seharian sibuk dengan rutinitas ya. Sore jadi waktu yang pas buat sedikit relax, menikmati udara yang juga mulai adem gitu kan teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu dan obrolan seru gitu loh teman Pro 2. It's the perfect time to recharge sebelum lanjut menjalani aktivitas di malam nanti gitu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu yang suka dengan obrolan inspiratif dan penuh insight gitu kan teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi Pro 2 Jayapura akan menemani sore kamu lewat program siaran berjaringan antar Korwil yang selalu menghadirkan narasumber dan topik-topik menarik untuk anak muda juga teman Pro 2. Nah di edisi kali ini program tamu kita akan mengangkat topik teman Pro 2 mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Jadi bakalan ngobrol langsung bersama Rizal Fati dan Femi Purwadi Bakhtiar dari Force Jayapura. Siapa tahu selama ini kamu seringkali lihat komunitas lari yang lagi aktif di Jayapura. Nah ini kesempatan buat kenal lebih dekat dengan mereka juga teman Pro 2. Bukan cuma olahraga ya teman Pro 2, tapi juga bisa bagaimana gitu ya ngelihat sebuah komunitas bisa menjadi ruang positif untuk anak muda berkembang, ngebangun relasi, terus ngejaga kesehatan, dan tentunya menyebarkan semangat hidup aktif gitu kan teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 RRJ Pura 90,1 MHz teman Pro 2. Karena nanti mulai pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, jam 4 sore sampai jam 5 sore teman Pro 2, Pro 2 Jayapura akan menemani kamu lewat program tamu kita ya, yang juga akan dirilai ke berbagai wilayah di Papua gitu ya teman Pro 2. Pokoknya siapin telinga dan semangat kamu karena sore ini bakal penuh cerita inspiratif hanya di Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Buang sampah, emang kenapa?
1: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
2: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
1: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
2: Masukinnya harusnya kemana?
1: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
2: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
1: Nah, itu

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman pro 2 ya, masih bareng aku Echa di sini nemenin kamu, dan sekarang udah di pukul 15:51 waktu Indonesia Timur. Alias 9 menitan lagi teman pro 2, kamu bakalan ditemenin sama siaran berjaringan antar Korwil teman pro 2. Program

Acara tamu kita ya, setiap minggu, setiap di hari Selasa gitu loh teman Pro2 ya. Ini ada waktu, kok ada yang sesempurna kamu, Tuhan pasti tak sengaja. Dan siaran tamu kita ini teman Pro2, siaran berjaringan ini bakalan dirilai oleh RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamen, RRI Serui, RRI Merauke. Khususnya Pro2 ya, teman Pro2. Ini bakalan seru banget teman Pro2, dan pastinya kamu bakalan dapat insight baru teman Pro2 di program acara siaran berjaringan antar korwil ini teman Pro2. Tadi aku udah spill topik obrolannya apa gitu ya, dan juga narasumber yang bakalan diajak ngobrol selama sejaman ke depan itu juga aku udah spill loh teman Pro2. So jangan diganti frekuensi kamu teman Pro2, karena pastinya tambah seru juga, karena ada bakalan kakak Irma. Bakalan ada kakak Irma yang bakalan nemenin kamu juga selama sejaman teman Pro2. Jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI for Yay

0: Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Sebelum 0,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sore hari ini bareng aku Irma. Dan yang pasti di program tamu kita hari ini, teman Pro 2, Selasa 23 Juni 2026. Kali ini tamunya spesial banget, teman Pro 2, teman-teman dari Force Jayapura, komunitas lari yang ada di kota Jayapura. Yang pasti kita kenalan dulu nih, ada kakak Rizal Fatih. Hai, selamat sore.
2: Halo kakak Irma.
1: Dan juga ada kakak Femi Purwadi Bahtiar. Selamat sore kakak.
2: Halo, sore Kak Irma.
1: Wow, ini terlihat ya teman Pro 2 ya, ceria banget kita sore hari ini. Dan yang pasti kita bakal sedikit ngobrol banyak kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2, mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Tapi sebelumnya langsung aja mungkin kita ngobrol, teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau nanya-nanya mengenai mungkin bisa diperkenalkan apa sih itu komunitas Force Jayapura gitu. Siapa dulu nih yang mau karena banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang.
2: Betul sekali.
1: Silakan ya.
2: Dari aku dulu kali.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, boleh Kak Fem, boleh.
2: Oke. Selamat sore semuanya, Kak Irma dan teman-teman semua. Saya Femi di sini, mungkin sedikit perkenalan dulu dari Force Jayapura. Jadi Force Jayapura adalah komunitas lari yang ada di Jayapura, yang di mana awalnya berasal dari iseng-iseng aja sebetulnya.
1: Okay. Iseng-iseng aja, yes.
2: Gitu kan, yang tadinya lari cuma 5 orang. Terus kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat Jayapura itu udah aware akan hidup sehat. Udah aware akan hidup sehat. Nah, selain itu juga kita melihat opportunity yang dimana, wah, ini orang-orang itu perlu wadah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ kita mulai. Itu akan bikin grup Force Jayapura yang dimana bertepatan tanggal 19 Oktober ya 2023. Betul sekali. Oh. Yang berawal lari cuma tadi 5 orang, terus ada yang gabung 12 orang. Makin kesini karena kita basisnya adalah digital. Jadi viral tuh konten-konten kita, sampai yang tadinya followers Instagram kita cuma 15. betul sekali. Okay. Sekarang udah nyampe di hampir 5.000.
1: Yeah. Wow.
2: Gitu. Dan antusiasnya luar biasa masyarakat Jayapura tentang hidup sehat khususnya lari gitu. Bahkan waktu itu sempat kita dengar cerita-cerita ya Jal ya, gitu kan, banyak pelari-pelari yang awalnya malu Kak gabung.
1: Malu betul. Dalam artian apa nih?
2: Takut
1: malu.
2: Ditinggal.
1: Oh, takut ditinggal.
2: Betul.
1: Iya.
2: Karena betul. Mungkin masyarakat di sini kalau misalnya mendengar komunitas pasti orang yang udah jago-jago lari, Kak Irma.
1: Iya, iya.
2: Tapi justru di sini kita pengen membangun kepercayaan buat masyarakat di Jayapura. Kamu enggak bisa lari, ayo bareng-bareng ditemani. Gak akan ditinggal.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Iya, tapi berawal dari berapa orang sih? Dari 5 orang itu siapa aja? Apakah dari Kak Femi, Kak Fatih? Mungkin Kak Fatih boleh cerita.
2: Boleh, Kak Fatih.
3: Kalau saya pribadi kan saya juga baru masuk Force itu 2024 akhir.
1: Oke, 2024 itu. Akhir. Berarti awalnya dari Kak Fem dulu ya?
2: Betul.
1: Oke, okay. Ya. Nah setelah masuk itu tanggapan Kak Fatih gimana nih? Mengenal teman-teman yang masih sedikit ya.
3: Kalau saya pribadi tanggapan dulu masih jadi apa anggota Force, tanggapan komunitas ini positif. Dalam artian yang tadi dibilang KFM, saya juga dulu awalnya pemalu. Diajak ayo gabung komunitas, pasti kita nggak bakalan ninggalin kalian karena kita startnya sama-sama, finishnya sama-sama, kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi ya. Kan kalau misalnya aku kan kemarin ikutan juga nih sama Force Jayapura, aku tuh melihat outfitnya, OOTD-nya itu, wah ini sepatu-sepatunya ini udah sepatu-sepatu yang luar biasa gitu kan. Jadi mungkin banyak yang mau gabung, tapi orang sudah berpikiran bahwa, wah ini mahal-mahal nih, takut malu juga karena mungkin OOTD-nya kayaknya gak nyambung deh. Nah kalau melihat fenomena-fenomena seperti itu, gimana Kak Fem kamu lihatnya?
2: Sebenarnya kalau melihat fenomena itu kita nggak bisa nge-stop ya kayak, karena mungkin itu adalah balik ke preferensi orang gitu kan. Ya tadi biasanya kadang orang kalau misalnya mau lari itu dia mikir outfit dulu baru join lari gitu. Nah tapi kita mendeklarasikan bahwa ke teman-teman yang baru join nggak apa-apa, jangan lihat outfit, join aja toh kan kita lari. Seperti itu, apapun yang masyarakat pakai itu terbuka banget buat kita semua, seperti itu. Karena okay. tujuan akhirnya adalah hidup sehat.
1: Oke, okay. Wow, keren banget. Tapi kalau Force Jayapura ini kan pasti ada singkatan dong. Singkatannya apa sih? Force, F-O-R-C, ya.
2: Yeah. Oke, okay, singkatnya adalah Fill Our Running Capacity.
1: Oke, okay, itu filosofinya apa tuh, Kak Fema?
2: Oke, okay, jadi sebetulnya tadi setiap orang itu sebenarnya punya kapasitas untuk lari.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu, melihat backgroundnya masyarakat di sini kan kalau lari kenceng-kenceng ya, Kak, ya? Seperti itu, nah itu. Jadi kita pengen nge-build hal itu. Kak Irma, seperti itu.
1: Oke, okay. Nah ini kegiatannya apa aja kalau di Force Jayapura, Kak Fatih?
3: Untuk kegiatan di Force sendiri itu ada dua program di hari tersebut. Yang pertama itu di hari Rabu.
1: Hari Rabu?
3: Ya, itu naik run.
1: Besok ya berarti ya?
3: Besok berarti, ya. Terus yang berikutnya itu Minggu sore, Casing Sunset.
1: Oke, okay. Bisa itu. Dijelasin gak masing-masing kegiatan itu?
3: Kalau untuk Rabu malam itu biasanya kita rutenya itu venue-nya tuh di Gor Cendrawasih.
1: Oh, ya. Okay.
3: Itu start kumpulnya tuh 6:30 malam.
1: Berarti lari malam ya?
3: Ya, lari malam naik run. Okay. Terus yang hari Minggu tuh Casing Sunset. Uh-huh. Itu tepatnya di Jembatan Merah. Sama 3:30 sore kita sudah kumpul di sana.
1: Oh. Tuh. Lari kalau untuk programnya sendiri apakah kita langsung lari aja gitu atau enggak? Mungkin ada latihan-latihan khusus begitu. Siapa tahu kan mungkin pemula ini kan masih baru mau ya, baru mau gabung, takutnya udah wah ini larinya kenceng-kenceng bo gitu. Gimana tuh Kak Fatih tuh?
3: Kalau dari saya pribadi seperti tadi yang dibilang Kak Fem, kita mulai dari nol. Okay. Itu. Jadi kalau teman-teman mau pengen gabung di Force, oke, okay, join aja enggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Terus yang berikutnya untuk program kita di komunitas Force itu enggak mesti harus lari. Nah, kan pasti kalau harus lari terus pasti rata-rata orang bosan lari terus. Nah, makanya kita Force itu mengisikan waktu untuk ada yang namanya training,
1: strength training, okay.
3: atau mungkin interval. Kemarin contohnya di Lukas NMB yang
1: kita lakukan itu. Seru. Wow, paling jauh berapa kilo sih kalau Kak Fem pelari juga kan? Kak Fem pernah mengikuti kegiatan apa nih untuk event-event lari nih? Kak Fem.
2: Okay. Aduh, kalau ditanya ini berat Kak Irma.
1: Kenapa
2: jujur.
1: Tuh berat?
2: Jujur, di sini ngebentuk komunitas gitu, mendevelop komunitas, tapi aku nggak pernah ikut yang race di mana-mana.
1: Oke. Okay.
2: Gak, bahkan kalau misalnya ada event lari yang berkolaborasi dengan Force, justru saya adalah orang yang di belakang layar.
1: Oh, okay.
2: Betul Kak Irma.
1: Tim kreatifnya lebih ke tim
2: Betul
1: kreatif
2: sekali.
1: Gitu ya.
2: Jadi
1: ya.
2: Saya melihat euforia orang-orang teriak-teriak, saya cuma lihat aja Kak. Jadi nggak ikut larinya.
1: Oke, okay, berarti lebih ke tim untuk ini ya, Force sendiri untuk
2: betul,
1: membuat
2: untuk event-event.
1: Betul.
2: Sekali.
1: Tapi paling jauh pernah lari berapa kilo Kak Fem kamu?
2: Aku pernah di 23.
1: 23? 23 kalau dari sini tuh jaraknya kemana ya? Dari sini Sentani kali ya?
2: Bisa.
1: Atau lebih ya?
2: Betul, Sentani bisa, tapi Sentani. Ke Lukas NMB balik lagi.
1: Oke, okay. 23 kilo. Aduh, aku 3 kilo aja, aku ngos-ngosan aku.
2: Tapi pelan-pelan aja Kak.
1: Aku 3 kilo aku masih pakai jalan ya. Okay. Udah gak sanggup lari. Oke, okay, kalau nah ini spesial. Kalau Kak Fatih pernah berapa kilo larinya? Paling jauh?
3: Kalau saya paling jauh itu 30 kilo.
1: 30 kilo?
3: Ya, terakhir itu 30 kilo pas 1 Januari itu pas ulang tahun yang ke-30.
1: Oh gitu. Ya. Oke, okay. Wah kalau saya kayaknya harus 38 something gitu kan. Oke okay deh. Dan pertama kali lari dan suka itu caranya ada gak sih? Supaya membangkitkan rasa suka sama lari Kak Fatih?
3: Kalau dari saya pribadi, kembali ke diri pribadi sih. Suka olahraga atau enggak. Kalau memang basicnya memang suka olahraga, mau tidak mau ya kita harus kembangkan itu.
1: Berarti awal untuk kita mencintai semua olahraga, even itu lari, apapun itu, kita harus konsisten kali ya.
3: Betul, harus konsisten.
1: Nah itu yang agak berat tuh kadang tuh kan, apalagi kalau badan pertama udah misalnya lari pertama kali 3 kilo, terus besoknya udah badan sakit-sakit udah gak mau. Nah itu punya tips gak sih Kak Fem untuk mencegah rasa itu? Kan semua dari pikiran kali ya.
2: Betul.
1: Nah gimana tuh Kak Fem?
2: Oke, kalau aku sebenarnya jujur lari itu dari pelarian Kak Irma.
1: Pelarian dari apa tuh?
2: Patah hati.
1: Patah hati?
2: Betul sekali. Karena okay, ternyata gak banyak, maksudnya gak sedikit juga orang yang ternyata join lari itu karena patah hati.
1: Oh.
2: Gitu. Makanya suka ada hashtag pelarian.
1: Oh, pelarian.
2: Pelarian gitu.
1: Lari dari kenyataan.
2: Lari dari kenyataan, betul. Nah, tapi konsistennya sebetulnya balik lagi kalau misalnya teman-teman punya target pengen ikutan race kayak Fatih kan ikutan race kayak Pokari,
1: iya,
2: kan,
1: terus
2: beberapa event lainnya gitu kan, itu harus konsisten latihan dan konsisten juga ikut gabung bareng komunitas karena dari situ kita bisa belajar bagaimana sih ritme kita bisa menyesuaikan seperti itu Kak Irma.
1: Kalau dari Kak Fatih sendiri nih, gimana cara kamu untuk meminimalisirkan perasaan yang aduh harus nih konsisten nih harus dijaga disiplin. Nah, gimana tuh?
3: Kalau dari saya seperti apa? Nama komunitas Feel Our Running Capacity. Jadi feel kan suasana hati.
1: Jadi
3: kalau kita mau lari itu sesuai kita punya suasana hati. Contohnya ini misalnya Kak Irma larinya 10 kilo. Saya larinya 10 kilo, terus Kak Fem larinya 10 kilo. Pasti enggak bisa ini 10 kilo.
1: Iya, jauh. Nah,
3: gitu. Jadi itu kembali ke suasana hati. Gitu. Misalnya kalau saya mau pengen 10 kilo, kalau Kakak enggak pengen 10 kilo, pasti nggak akan sesuai dengan mood hatinya.
1: Oke.
3: Okay. Ya gitu.
1: Paham.
3: Ya jadi kita kembali seperti kita punya nama Feel Our Running Capacity.
1: Feel Our Running Capacity. Ya, berarti ketika kita lari kita harus menyesuaikan dengan feelnya kita. Ya, kalau mampunya 3 kilo ya 3 kilo.
3: 3 kilo aja nggak usah dipaksa. Makanya kenapa?
1: Nggak usah dipaksa.
3: Makanya kenapa dibagi kategori ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10, half marathon dan maraton.
1: Okay.
3: Jadi tergantung dari teman-teman mau feelnya larinya kemana kayak gitu.
1: Oke, kalau half marathon tuh kayak mana? Half marathon itu aku nggak tahu.
3: Kalau half marathon ya, itu 21 kilo.
1: Hah? 21?
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Aku 3 kilo aja. Kalau maraton.
3: Maraton 42.
1: 42?
3: Iya.
1: Wow, luar biasa. Tapi kalau untuk event-event lari yang ada di Kota Jayapura, kalau menurut Kak Fem sama Kak Fatih sendiri ini sudah oke belum sih kalau untuk event-event lari?
2: Kalau misalnya untuk event udah cukup oke banget Kak Irma gitu kan. Karena dari mulai penyelenggaraan gitu kan, terus dari antusias pesertanya itu luar biasa banget. Bahkan kalau misalnya udah posting ya di sosial media, berapa menit udah habis Kak.
1: Okay.
2: Ya target 500 peserta pun kemarin cuma berapa menit jauh ya
3: betul.
2: Udah habis.
3: Gak sampai sehari.
2: Gak sampai sehari. Bahkan kita diteror.
3: Teror.
2: Ayo kuotanya tambahkan lagi gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari Kak Fatih sendiri melihatnya gimana? Apakah sama jawabannya dengan Kak Fem? Atau mungkin kayaknya kita harus lebih menjadikan lari ini menjadi event nasional begitu? Karena kan Jayapura tempatnya nih tanjakan, lurus. Gimana tuh Kak Fatih?
3: Kalau dari saya untuk antusias masyarakat Kota Jayapura terkait event lumayan antusias. Nah, betul tadi yang dibilang Kak Fem, ketika Force buat event, nah, pasti langsung tidak sampai satu hari sold out. Nah, itu tadi kita diteror. Kakak tambah dong apa slotnya dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk seperti tadi yang Kak Fem juga bilang, yaitu tadi wadah untuk ke Force itu.
1: Oh iya. Berarti wadah, apakah pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kota Jayapura? Kita kan ibu kota lah ya gitu.
2: Betul sekali.
1: Gimana tuh? Mungkin ke depannya gimana Kak Fem?
2: Kebetulan terima kasih banyak juga buat pemerintah Jayapura Kak Irma, karena waktu itu pas anniversary-nya Force Jayapura kita dibuka ya waktu itu sama pemerintah juga gitu kan untuk event larinya, dan harapannya di event-event selanjutnya juga sama gitu. Bahkan kolaborator-kolaborator yang menggandeng Force Jayapura untuk kegiatan event lari itu pasti melibatkan stakeholder, dan stakeholder Jayapura saya acukan jempol, luar biasa supportnya.
1: Yay,
2: Kak Irma
1: keren.
2: Gitu. Tinggal betul tadi kata Kak Irma, di Papua ini jalannya tuh nanjak turun.
1: Betul.
2: Nanjak turun ya Kak ya,
1: iya.
2: Seperti itu. Tapi Kak Irma, saya sempat cek ombak ya. Saya sempat cek ombak di thread Instagram gitu kan. Siapa sih orang atau KOL lari yang mau lari di Papua? Dan responnya luar biasa sampai
1: banyak,
2: 7,000 viewers itu viral. Orang-orang pengen lari di Papua. Berarti itu adalah potensi. Oleh karena itu ini mungkin bisa nanti bergandengan juga sama pemerintah untuk mengkonsepkan. Ya barangkali nanti bisa ada Jayapura Marathon.
1: Iya
2: ya, kan?
1: Jayapura Marathon.
2: Karena event lari ini gak sembarangan Kak Irma. Kenapa? Karena kita bisa melibatkan beberapa sektor ekonomi. Ya UMKM. Ya, terus transportasi, perhotelan, bahkan destinasi pariwisata.
1: Yes.
2: Dan itu di era ekonomi sekarang gitu. Itu yang perlu kita perlukan gitu kan, kolaborasi, bikin suatu momen yang bisa berdampak untuk sesama. Seperti itu.
1: Wow, keren banget. Yang pasti memang harus ada eventnya itu menjadi harapan teman-teman Force Jayapura juga ya. Betul. Dan next ini katanya ada ini ya, ada event yang keren banget nih. Kak Fatih mungkin bisa cerita. Ayo.
3: Oke, terima kasih Kak Irma. Untuk event terdekat kita di bulan 9 bersama Pocari Sweat. Itu nanti kita di Jayapura kita virtual.
1: Lari virtual kayak mana virtual?
3: Itu untuk
1: KVM. Oke, silakan KVM. Lari virtual nih aku masih baru nih.
2: Jadi lempar ke saya.
1: Masih baru ini, baru ngeh lari virtual okay. Kayak mana?
2: Betul. Jadi iya. Kak Irma Force ini tuh merupakan salah satu partner community-nya dari Pocari gitu yang dimana mereka tuh ada event tahunan yaitu event Pocari Run. Nah, Pocari Run dilaksanakannya di kota nasional gitu kan, dan virtual dilakukan di beberapa kota yang disupport dari teman-teman Pocari gitu. Salah satunya di Jayapura. Nah, itu virtual sendiri kita bukan jalan-jalan virtual gitu kan,
1: iya.
2: Tapi kita lari cuman secara recordnya kita by virtual, by sistemnya okay. Gitu, yang dimana larinya serentak dan biasanya ujung timur Indonesia, Papua
1: itu yang paling
2: yang selalu jadi spotlight untuk momen pembukaan Pocari Run.
1: Wow, ya karena kita kan matahari terbit dari timur.
2: Betul, paling awal gitu, di barat masih gelap, terus di timur ini udah terang. Seperti itu, bisa gitu Kak Irma.
1: Wow, seru. Jadi nanti cara pendaftarannya gimana? Aku mau ikut.
2: Ya, boleh.
3: Oke, untuk cara pendaftarannya nanti teman-teman download aplikasi Blibli. Nah, nanti di situ tinggal dipilih kategorinya, ada yang free. Mm-mm. Itu free itu berarti
1: gratis ya.
3: Iya, gratis. Yeah. Benefitnya palingan nanti pas hari H dapat Pocari.
1: Oke.
3: Okay. Apa refreshment dan lain sebagainya.
1: Yes.
3: Nah, terus ada yang medal only. Itu cuma medali saja. Terus yang berikutnya ada yang medal dan jersey, dan juga paket medal, jersey, dan juga jaket.
1: Oke, okay. Nah itu biar lebih jelas mungkin bisa ke media sosialnya Force atau gimana? Kakak Fem, mungkin ya, bisa
2: boleh.
1: Dipromosikan.
2: Biar makin kepo nih ya, dengan betul. Programnya, jangan lupa masuk aja ke Instagram Force Jayapura. Di situ kalau misalnya bingung, kita udah pin juga untuk beberapa programnya, ya. Virtualan itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Kalau misalnya masyarakat Jayapura masih bingung gitu kan bagaimana cara registrasinya, bisa langsung aja DM karena kita feel free bakal menjawab satu persatu DM dari teman-teman Kak Irma.
1: Oke, okay. Yes, aku mau nanya dari semua olahraga, kenapa Kak Fem, Kak Fati dan juga mungkin teman-teman anggota Force lainnya tuh memilih lari? Pasti kan ada yang spesial banget. Kalau tadi Kak Fem bilang karena pelarian ya. Nah kalau Kak Fatih tadi belum jawab tuh.
3: Kalau saya sendiri
1: dan kenapa harus olahraga lari, enggak olahraga lain ya?
3: Oke, okay. Olahraga lain juga suka sih.
1: Suka, oke.
3: Okay. Cuman kenapa lebih ke lari? Karena bisa atur waktunya.
1: Oke.
3: Okay. Kayak gitu. Contohnya misalnya saya kerjanya pagi, mungkin pulang kerja bisa lari.
1: Oh,
3: atau okay. Mungkin saya kerjanya siang. Pagi mungkin bisa lari, jadi bisa maintenance waktu untuk olahraga mana yang enak nih untuk kita ambil. Saya memilih lari.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau buat Kak Fatih sendiri, manfaat ke badan tuh apa sih kalau dari olahraga lari gitu?
3: Kalau untuk saya pribadi, yang pertama buat saya untuk pertama menjaga kesehatan, biar aktivitasnya tetap lancar untuk hari-hari. Terus yang berikutnya, menjaga tetap pernapasan.
1: Oh itu ngaruh juga, apalagi usia-usia milenial ya.
3: Ya betul, karena usia muda itu apa? Karena penyakit itu tidak mengenal usia.
1: Betul.
3: Itu. Kadang masih muda, remaja, tua itu.
1: Iya, oke. Kalau dari Kak Fem sendiri nih, manfaat lari yang dirasakan Kak Fem 23 kilo loh teman Pro 2 ya.
2: Oke, manfaatnya lari itu gratis.
1: Iya itu yang pertama betul.
2: Yang pertama kan, nggak perlu ya, nggak perlu mikir bayar gitu kan, bayar bulanan kecuali mungkin kalau ada event berbayar baru ya kayak. Betul. Sama yang paling penting sih sebenarnya manfaat dari lari itu tadi kita bisa manage waktu, betul kata Ijal gitu kan. Tadi kita bisa larinya kapanpun juga, dan teman-teman juga kalau punya target bisa menyesuaikan juga gitu kan. Targetnya pengen ngejar yang berapa kilo sih buat nanti di race. Dan yang paling penting kan secara penelitian kan ketika usia udah nyentuh 30
1: nih, ya,
2: masa
1: bener.
2: Otot juga kan menurun.
1: Betul.
2: Gitu kan. Nah makanya mungkin tadi makanya di Force itu ada kegiatan strength training gitu kan. Terus larinya juga ada program. Nah itu biar ngebantu hal itu. Kak Irma, seperti itu. Tapi yang paling penting gratis.
1: Gratis sih yang paling penting, tinggal ngumpul bareng. Apalagi kalau lari sendiri itu agak takut-takut aku, Kak. Kalau lari bareng-bareng kan minimal kalau ya kita bisa, wah ada yang jalan, ikutan jalan, gitu. Kan jadi seru. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau gabung, boleh banget ya yang lagi menonton siaran ini ataupun mendengarkan, kamu bisa ikutan bersama dengan komunitas Force Jayapura. Mereka ada dua kegiatan di hari Rabu dan hari Minggu. Kalau hari Rabu itu ada lari malam ya, bukan lari dari masalah ya teman Pro 2 ya. Lari malam itu startnya di GOR ya, GOR Cendrawasih Jayapura. Teman Pro 2 itu jam 6:30. Itu ada yang 3 dan ada yang 5. Oke, terus lari yang hari Minggu
3: itu Casing Sunset.
1: Oke, itu di Jembatan Merah. Ataupun mungkin karena bisa berpindah-pindah lokasi juga, mungkin teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya langsung di Force Jayapura.
3: Betul.
1: Jadi nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol selepas yang satu ini teman Pro 2.
0: Now, tamu kita

0: Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro
0: 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.

0: 102 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di program tamu kita di Relay di RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Kak Fem sama Kak Fatih pernah ke Papua, Merauke mungkin, Biak, atau pernah jalan-jalan kemana gitu?
1: Dari Fatih dulu.
0: Dari Fatih, Kak Fatih.
2: Kalau saya pengalaman baru keluar kota itu kemarin di Bandung pas ikut event Pokari.
0: Oh, Bandung, anak-anak ya. Bandung. Kalau di Papuanya belum, jalan-jalan belum. Ke Merauke, Serui gitu kan?
2: Belum.
0: Belum ya, ya. Kalau ke Fem?
1: Kayak kebetulan aku pekerja swasta, yes. Kak Irma, yang memang tugasnya handle all Papua.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku kalau Papua tinggal 5 lagi nih yang belum.
0: Okay.
1: yang belum didatangi. Okay. Kalau tadi Wamena, Merauke, terus
0: Biak, Serui
1: itu udah.
0: Sudah. Wow.
1: Dan indah ya semuanya ya.
0: Wow, keren banget. Asalnya dari mana Kak Fem kamu?
1: Saya dari Bandung.
0: Dari Bandung. Betul. Berarti dari kecil lahir di Jayapura di Papua atau?
1: Enggak, saya 2022 baru kesini.
0: 2020, wah, ya. Warga baru guys ini. warga baru.
1: Bulan ini baru 4 tahun nih di
0: 4
1: Papua.
0: 4 tahun, wow. Betul. Tambah setahun lagi berarti satu periode. Kalau Kak Fatih lahirnya di sini juga atau?
2: Kalau saya lahir besar Jayapura.
0: Yeah. Oke, okay. Berarti labeja lahir besar Jayapura. Sama aku. Oke. Okay. Yes, balik lagi nih teman Pro 2 mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Ini kebanyakan aku pengen tanya, apakah yang ikut tuh pernah ada yang usia-usia yang di atas 40-an atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak di Force Jayapura? Member yang mau ikut.
2: Kalau untuk member di Force Jayapura ada yang di usia 40 tahun ke atas.
0: 40 tahun ke atas ya.
2: Itu. Bahkan okay. Antusias mereka sangat aware tentang kesehatan.
0: Lebih tinggi itu. Daripada yang muda-muda ya, gitu
2: betul.
0: Ya
2: itu,
0: mungkin.
2: Justru
0: ya.
2: Itu yang saya heran.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa yang muda malah malas-malasan, malah yang apa yang tua makin menggebu-gebu untuk olahraga kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Biasa gitu sih. Ya. Oke, nah ini kan ada program lari malam, terus lari sore juga. Nah, Kak Fem, aku mau nanya soal keamanannya itu gimana? Kan kadang kalau misalnya kita cewek nih kan, kalau cowok mungkin gak diganggu ya, tapi kan kalau cewek kan ada catcalling ya istilahnya, itu kan betul. Bikin males ya. Gimana tuh, Kak Fem?
1: Oke, jadi memang teman-teman Jayapura, Force Jayapura juga di sini selalu mewanti-wanti gitu Kak Irma. Jadi sebelum kegiatan lari selalu menginformasikan bahwa keamanan itu yang pertama dan yang utama gitu kan. Jangan kenceng-kenceng gitu kan. Ngapain mau ngejar apa sih gitu kan di lari ini. Karena kan kita ibarat kata have fun gitu larinya gitu kan bareng-bareng. Dan bahkan di teman-teman juga kan kita ada marshal, yang dimana marshal tuh gak boleh ninggalin.
0: Marshal tuh apaan sih?
1: Jadi yang mendampingi lari gitu. Jadi gak boleh ada yang ditinggal. Seperti itu Kak. Dan memang setiap momen lari itu ada marshal yang mendampingi. Seperti itu. Nah itu untuk menjaga teman-teman pelari dari tadi keamanan lalu lintas. Tapi balik lagi kan sebenarnya itu adalah aware masing-masing. Tapi preventif kita dari komunitas seperti itu Kak Irma.
0: Oke. Tapi aku mau nanya ini. Ini kan kalian ini kan udah jago-jago PS. Istilah-istilah PS tuh apa sih? PS 1, 2. Aku tuh kemarin sempet ngobrol sama teman-teman komunitas lari, terus aku dicuekin aja gitu karena gak ngerti obrolan mereka. Ada bilang PS 1 lah, PS 2, ini PlayStation atau gimana? Coba dijelasin Kak Fatih.
2: Kalau PS 1 itu motor kali yang lari.
0: Oh motor. Oke.
2: Jadi kalau istilah
0: PS tuh apa sih? PS itu?
2: Itu istilah kalau dari PS itu rata-rata kecepatan.
0: Oh kecepatan
2: itu. Jadi okay. semakin apa rendah angkanya berarti larinya semakin cepat.
0: Oh gitu. Nah kalau pemula kayak aku nih PS berapa cocoknya?
2: Kalau dari kakak sih tadi pertama kembali ke kakak mampunya PS berapa kayak gitu. Begitupun kita di komunitas tadi nggak maksa peserta untuk harus lari kencang. Kita menyesuaikan sama pelari-pelari yang di belakang. Contohnya misalnya kita sudah kondisikan kita larinya malam ini PS 7 sampai PS 8. Gitu.
0: Oke, ada ritmenya gitu
2: ada ritmenya.
0: Ya.
2: Jadi seperti tadi yang dibilang Kak Fem, ada marshalnya. Mm-hmm. Itu nanti ada peser, ada marshal yang paling belakang nanti. Itu untuk mengakomodir teman-teman yang lari paling belakang.
0: Oke. Gitu. Kalau Kak Fem paling sekarang lagi PS berapa nih? Istile.
1: Paling 7,4 Kak Irma.
0: 7,4. Kalau Kak Fatih jangan bohong, kamu PS berapa?
2: PS 5.
0: Wow, tapi kalau kan banyak teman-teman baru juga yang ikut. Nah itu untuk menentukan harus PS berapa itu dari mananya Kak? Kak Fem, Kak Fatih. dari mana tuh?
1: Kalau itu kita nggak bisa langsung menyampaikan ke teman-teman karena itu balik lagi karena kita karena untuk penentuan PES itu tergantung dari support alatnya juga.
0: Oh, ada alatnya.
1: Ada jam digitalnya biasanya. Atau kalau enggak bisa pakai aplikasi di handphone terus ditaruh. Seperti itu kak. Jadi memang baik lagi PES itu tergantung dari masing-masing, betul kata Kak Ijal gitu kan, masing-masing orang udah tahu nih, oh kalau misalnya waktu 5 kilo lari kecepatannya mau berapa menit. Nah itu nanti di aplikasi bakal ketahuan tuh PES-nya berapa. Oh ternyata misalnya, oh ternyata awalnya niatnya pengennya PES 5, pas direalisasikan tiba-tiba 7. Nah berarti kan evaluasi masing-masing ya. Oh ya, next-nya berarti mungkin ritmenya agak lebih dicepatkan. Seperti itu.
0: Tapi kalian nih ini agak sedikit ini ya, agak sedikit pribadi sebenarnya mau nanya. Kalian tuh ada ego masing-masing gak sih kalau lari bareng-bareng begitu? Apalagi wah dia atlet nih gitu kan, aku harus lebih dari dia gitu. Kalian ada perasaan-perasaan itu gak sih? Ah harus lebih kenceng nih, nunjukin nih gitu. Penasaran aja sih, siapa tahu kan.
2: Kalau saya pribadi untuk ego pasti semua punya
0: ada,
2: ego.
0: Ada, betul.
2: Cuman tadi kembali ke porsi masing-masing.
0: Oke.
2: Saya mau pengen seperti dia, saya mampu gak kayak gitu?
0: Sadar diri dan tahu diri.
2: Sadar diri dan tahu diri. Kalau mau pengen seperti dia, takutnya nanti jantung meledak.
1: Iya, betul. Heart rate-nya ya.
0: Aduh lucu lagi. Biasanya kan gitu. Cuma kan terkadang apalagi kalau perempuan kan, wih gayanya udah bagus nih gitu kan. Nih ya, kayaknya harus lebih dari dia nih. Pas lari-lari jantungnya meledak. Aduh almarhum mbak. Ya jadi agak ngeri. Nah kalau Kak Fem gimana nih menghadapi masing-masing member ataupun ada ego-ego sendiri gitu. Kita gak bisa pungkiri itu pasti ada gitu. Gimana Kak Fem?
1: Kalau saya yang penting PB aja sih Kak.
0: Apa tuh PB?
1: Foto banyak. Foto. Apalagi kan di Jepur sekarang udah banyak foto yuk ya kak ya. Yang penting foto dulu aja, dokumentasi gitu kan. Karena balik lagi orang olahraga tuh untuk mengaktualisasikan diri gitu.
0: Betul.
1: Lagi senang, lagi sedih, lagi kecewa. Ada foto update story seperti itu kak.
0: Gitu. Soalnya tuh aku teman produ aku tuh melihat ya konten-konten di TikTok kan semenjak kenal Force kan cari sepatu yang mana. Sering banget nontonin kontennya Dokter Tirta gitu kan. Terus ih cek outfit, cek ini. Jadi wah ini larinya bajunya udah oke, takutnya larinya ini nggak sesuai sama outfit begitu. Apakah pemilihan sepatu itu bisa berdampak nggak sih dengan lari kita? Kalau Kak Fem sama Kak Fatih mungkin bisa jawab itu.
2: Oke, untuk pemilihan sepatu, contohnya targetnya mau pengen cepat dan sebagainya, pemilihan sepatu itu sangat penting.
0: Oke, gitu. Misalnya untuk pemula deh,
2: Kalau untuk pemula kita kembali ke personal masing-masing.
0: Iya.
2: Itu contohnya tadi egonya, orang ini punya fashion bagus nih, mau pengen kayak gitu.
0: Betul.
2: Kayak gitu. Ah itu kembali ke pribadi masing-masing.
0: Oke.
2: Tapi kalau soal sepatu, mau pengen performanya lebih bagus, sepatu itu sangat penting. Yang pertama biar tidak cedera kayak gitu.
0: Iya sih, betul.
2: Iya.
0: Jadi harus disesuaikan juga karena ada tipe-tipe sepatu katanya.
1: Betul sekali kak.
0: Mungkin Kak Fem bisa bantu menjelaskan tipe-tipe sepatu kayak apa gitu.
1: Kalau mungkin mau lari kenceng pakai yang plat karbon ya Jel ya.
2: Iya betul.
1: Ya jadi karena plat karbon itu dia di bawahnya itu kayak keras. Tapi ketika lari itu kayak loncatan.
0: Ada jumping biar lebih cepat.
1: Betul kak. Jadi itu biasanya buat yang mau lari-lari kenceng ya kak. Kan setiap brand juga kan memiliki tipe masing-masing. Kalau yang easy run ya itu yang enggak ada plat karbonnya tapi masih oke buat lari, seperti itu tuh masih aman. Tapi kalau untuk yang lari mungkin yang plat karbon. Dengan tipe brand yang banyak itu tergantung tadi budget teman-teman gitu kan. Tergantung modenya pengen yang kayak gimana, itu balikin lagi ke teman-teman.
0: Dan sekarang kan UMKM lokal, produk-produk sepatu lokal kan udah bagus-bagus.
1: Bagus
0: ya.
1: Banget.
0: Ke Fatih jualan sepatu enggak ya? Jadi gitu. Jadi penting banget walaupun memang lari itu gratis, kita mungkin untuk mengenal dunia lari ataupun mencoba lari pakai sepatu apa adanya itu tidak jadi masalah ya.
2: Betul, tidak jadi masalah.
0: Dan next kalau misalnya sudah nyaman, sudah suka, baru mungkin bisa nabung-nabung. Ada yang harga sekitar kemarin tuh 400 lebih tuh ada loh. Nabung sebulan 100 atau enggak ditabung dan dibeli. Karena itu juga penting banget untuk mencegah cedera
2: ya,
0: gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kalau lari itu wajib pemanasan enggak sih Kak Fatih, Kak Fem?
1: Wajib banget. Wajib banget, walaupun hati udah panas, tetap pemanasan basic harus dilakukan.
0: Biasanya berapa menit ke Fatih kalau jauh, untuk?
2: Kalau untuk pemanasan 5-10 menit udah cukup.
0: Udah cukup ya. Oke, jadi baru deh mulai lari. Wow. Dan kalau di Jayapura udah lari di mana aja selain lari di Gor, terus di Jembatan Merah, yang paling tempat-tempat unik gitu ada nggak?
2: Untuk yang terdekat ini nanti di Auri ya, Kevin?
0: Auri.
2: Di Sentani.
0: Oh, Sentani.
1: Yang mau ke Doyo ya?
2: Yang mau ke Doyo.
1: Betul.
0: Itu. Besok, kapan tuh, kapan?
2: Itu nanti hari Minggu, tanggal hari 28. Minggu. Wow, itu seru. Roto Pokari. Itu nanti kita kolaborasi sama dua komunitas.
0: Apa tuh komunitas?
2: Dari
0: apa tuh?
2: Dari komunitas Tim 600 dan juga Sentani Runners.
0: Wow, oh, Tim 600 tuh komunitas lari juga?
1: Betul.
0: Ya. Berarti gak hanya Force Jayapura ya?
1: Enggak, Kak.
0: Oke, jadi ya, kalau yang ada di Jayapura komunitas lari tuh selain Force, terus apa lagi, Kak?
1: Ada Indo Runners Jayapura.
0: Indo Runners Jayapura.
1: Terus ada Tim 600, ada Sentani Runners, ada apa lagi, Jal?
2: Ada Cyclop Runners.
1: Cyclop Runners.
0: Berarti banyak ya?
1: Betul sekali. Dan kita berkolaborasi, Kak. Karena kan ini merupakan adalah wadah baik ya, Kak ya. Dan wadah baik itu gak boleh ditinggalkan. Apalagi ini pengurus-pengurusnya mungkin kebanyakan bukan asli orang Jayapura. Ya mungkin notabene-nya, tapi banyak juga yang asli Jayapura. Nah ini wadah baik itu harus diestafetkan sehingga menjadi legacy gitu kan. Sampai kapanpun komunitas itu harus terus berdiri. Makanya kenapa Porsche Jayapura selalu berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan di Jayapura seperti itu.
0: Wow, keren. Ternyata banyak.
1: Pokoknya
0: boleh deh nanti main-main kesini teman-teman dari Tim 600.
1: Betul.
0: Ya.
1: Boleh,
0: Tim 600 kayaknya mungkin udah udah profesional kayaknya dari namanya udah Tim 600. Ya. Kayak Ducati, Wak. Terus ada Indo Runners, ada Cyclop juga ya. Terus Cyclop. Terus ada apa lagi, Kak?
2: Sentani Runners.
0: Sentani Runners, ya. Boleh deh. Wow, ini kalau misalnya kalian bertemu itu ngobrolin apa sih?
2: Palingan kalau kita ketemunya palingan bahas lari, nggak bahas yang lain.
0: Oh gitu.
2: Itu nanti minggu depan mau kumpulnya di mana, rutenya di mana kayak gitu.
0: Oh gitu. Ya saling menyombongkan diri udah lari berapa kilo gitu. Oke oke.
1: Ada event apa lagi nih?
0: Ada event betul yang dibahas seperti itu. Ada event apa lagi ya? Wow, seru. Oke, teman Pro 2 dan masih bareng Kak Rizal dan juga Kak Femi, yang pasti nanti nextnya di bulan September nanti ada virtual run ya. Jadi buat teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya, ada yang gratis, bisa daftar gratis, terus ada yang dapat jersey juga tapi harus berbayar ya, itu betul, ya. Oke, penutupannya kapan tuh? Atau belum ini? Belum ada informasi kapan ditutup atau kapan ini gitu?
2: Kalau untuk penutupan sendiri tuh
0: belum, masih lama ya?
2: Ya, masih lama, itu tergantung dari Pokari. Kita tinggal menyesuaikan saja penutupannya kapan. Cuman alangkah baiknya mendaftar dari sekarang. Pertama, contohnya misalnya Kak Irma mau pengen jersey ukurannya itu ukuran S, takutnya sold out,
0: betul,
2: malah ambil ukuran yang besar kayak gitu. Alangkah baiknya lebih cepat lebih baik untuk daftar, biar dapat size sesuai keinginan.
0: Ya, oke. Aku tuh pentingnya sekarang medali aja. Karena sekarang lagi trending topik ya, itu gantung tas.
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Gantilah
0: debu ya. jadi itu sekarang tuh lagi ini. Soalnya aku FOMO sebetulnya. jadi pengen pakai tas, tapi gantungan tas aku tuh semua medali. Jadi itu yang harus penting. Tapi kalau menurut Kak Fem dan juga Kak Fatih, melihat fenomena-fenomena FOMO seperti itu gimana sih? Jadi kan lucu gitu. Gimana kalau VM kamu?
1: Kalau dari aku sendiri menikmati kayaknya. Justru sebenarnya ketika ada hal momen FOMO itu jadi salah satu momen force untuk melihat opportunity dari sisi digital.
0: Iya, betul.
1: Itu untuk menaikkan engagement seperti itu. Jadi kita ya mungkin nanti bikin konten ya. Teman-teman post bikin konten di taliinnya medali gitu, di tas-tasnya gantiin labubu gitu kan ya. Mungkin viral seperti itu. Nah, itu mungkin tuh jadi salah satu pemantik juga nanti orang pengen
0: gitu,
1: pengen gabung gitu.
0: Iya, aku mau jadikan gantungan kunci motor biar.
1: Berat ya, kan?
0: Nah, kalau Kak Fatih sendiri melihat fenomena-fenomena unik seperti itu, gimana? Ada yang jadiin gantungan tas, gantungan kunci pintu gitu kan? Itu kayak pamer banget tujuannya ya. Gimana tuh Kak Fatih?
2: Kalau dari saya sebenarnya lucu itu mendengar momen seperti itu. Tidak secara langsung mengundang teman-teman, ini belum punya medali nih, mau pengen ikut race, punya medali biar seperti itu. kayak gitu.
0: Walaupun sebenarnya finishnya mungkin agak-agak cedera atau finish paling akhir nggak apa-apa, yang penting medali aku mana gitu.
1: Yang penting medali.
0: Gitu. Oke, keren banget. Udah ada berapa medali di rumah Kakak Fatih?
2: Kurang lebih 20-an ke atas.
0: 20-an ya, ke atas. Betul. Paling berkesan mengikuti event lari itu yang mana? Mungkin bisa diceritain.
2: Kalau saya pribadi untuk yang paling berkesan itu ikut Pokhari Sweat, itu yang pertama kali.
0: Itu berapa kilo?
2: Itu yang 21 kilo half marathon.
0: Di Jayapura?
2: Di Bandung kemarin.
0: Di Bandung.
2: Ya, dan itu juga pertama kali juga keluar kota. Itu wow, yang sangat berkesan sih untuk saya.
0: 23 kilo. Wow, itu keren. Kalau Kak Fem, yang paling sabar. Ada berapa banyak dulu medali di rumah kamu?
1: Oke, kalau aku tadi karena base-nya bukan pelari ya, kayak gitu kan, yang orang di belakang layar, jadi enggak banyak. Medalinya cuma mungkin 5, tapi ada momen medali yang berkesan.
0: Apa tuh? Di mana? Ya. Di mana?
1: Di Papua.
0: Di Papua?
1: Iya, waktu anniversary-nya first 1 tahun, yang dimana kita bikin medalinya itu unik, pakai ada pohon.
0: Pohon apa?
1: Rumah ini.
0: Pohon beringin.
1: Ya, rumah honai. Terus ada ada tifa. Dan ukiran di talinya itu kita pakai ukiran asmat.
0: Oh,
1: seperti itu. Dan kita punya hashtag waktu itu di event itu, semua mata tertuju ke timur.
0: Oh, semua mata tertuju ke
1: betul, timur. Jadi itu yang ya, kalau misalnya ngelihat kayak waduh, kok berhasil ya kita ternyata gitu.
0: Berapa kilo waktu itu larinya?
1: Kemarin kita cuma aku koleksi aja kan, karena yang bikin ya. Jadi kalau yang bikin kayak kuota buat peserta, lebihin satu buat aku sebagai kayak mengapresiasi diri bahwa oh ini berhasil nih bikin event di Papua. Dan ternyata antusiasnya luar biasa dari masyarakat, semua mata tertuju ke timur. Bahkan waktu itu ada dari NTB.
0: NTB?
1: Ya, NTB betul, ya, hadir ke Jayapura.
0: Wow, luar biasa.
1: Disuruh sama Koninya.
2: Iya, di Koninya.
0: Wow,
1: dari
0: Koninya, keren.
1: Itu melalui kampanye digital sampai ke sana. Jadi sebetulnya mimpi Force itu kalau misalnya bisa terrealisasi nanti bikin Jayapura Marathon,
0: amin,
1: yang
0: ya
1: bisa bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain gitu, kita kembangkan dan stakeholder, kayaknya bakal pecah kayak rumah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Aduh, terharu kayaknya.
0: Terharu.
1: Ya. Betul.
0: Wow, keren banget, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan KONI ya, masing-masing KONI daerah mengirimkan mungkin 2 peserta, satu cewek, satu cowok kan, untuk mewakili daerah masing-masing. Wih, keren banget sih. Oke, jadi itu yang paling ini ya. Paling berkesan. Aku belum ada teman Pro 2, jadi nanti aku ikut Force. Force kapan ulang tahun sih? Bulan Oktober ya?
1: Betul.
0: Bulan
2: Oktober, betul.
0: Itu yang keberapa sekarang nih? Berarti 2 ke-4 apa ke-5 ya?
1: Kita 2023 sekarang.
0: 2023, jadi ya, aduh, matematikanya lupa.
1: Ya,
0: ke-4. Ke-4. Jadi bikin lagi, jadi aku ikut sih.
2: Oke, siap.
1: Coming soon ya, Kak
0: ya? Iya, coming soon. Insya Allah kalau banyak sponsor juga. Ini kan Force kan gak menutup semua akses dan malah membuka begitu untuk siapa aja mau bekerja sama gitu kan.
1: Betul sekali. Nanti RRI terlibat juga ya, Kak ya?
0: Iya, terlibat.
1: Harus ya.
0: Boleh, dan nanti kita pakai startnya dari ini, kantor RRI.
1: Ya.
0: Iya,
1: boleh, Kak.
0: Wow, seru banget teman Pro 2. Dan yang pasti ini sudah menunjukkan pukul 16.44 menit. Mungkin kita masuk ke segmen akhir teman Pro 2. Tapi sebelumnya, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Now, tamu kita

0: 102 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Merah putih di dada kita, walau RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di program tamu kita. Dan yang pasti kita masuk segmen akhir nih. Oke, mungkin Kak Fem dan juga Kak Fati boleh dong mengajak ataupun punya pesan tersendiri gak sih buat teman Pro 2 yang mau ikutan lari tapi masih mager banget, biar jadi lebih semangat begitu. Silakan Kak Fati dulu.
1: Oke, dari saya untuk semua teman-teman, jangan malu untuk join ke Force Jayapura. Karena pertama, kita mulai juga dari nol. Kita start sama-sama, finish juga sama-sama. Kayak gitu.
0: Oke, okay, start betul janji ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Kalau Kak Fem, silakan Kak Fem.
2: Oke, okay, dari aku mungkin melanjutkan dari yang Fatih gitu. Kalau dari aku, pengen mengajak masyarakat di Jayapura yang pengen terlibat jadi kepengurusan di komunitas, dan ini merupakan wadah yang baik. Ayo jangan malu ya, kita butuh teman-teman semua, karena hal baik ini jangan sampai ditinggalkan ya. Walaupun nanti orang-orangnya mungkin pasti kan setiap periode berganti-ganti, ini harus selalu ada gitu kan. Karena banyak mimpi dari pelari-pelari pengen punya wadah, punya teman. Banyak yang tadinya insecure gitu kan, perlu diet gitu kan, olahraga bareng, gak ada teman. Nah, inilah wadah yang sudah dibentuk sama teman-teman dari Jayapura. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak Kak Irma buat teman-teman pendahulu yang sudah pada mutasi gitu kan. Ya, betul Kak Irma.
0: Wow.
2: Gitu kayak misalnya ada Kak Devan,
0: hai,
2: terus ada Ali, terus ada Kak Ana ya pada mutasi, ada Mas Ananta, Kak Ferdi.
0: Mutasi kemana itu?
2: Ada yang ke Jakarta, ada yang pindah ke Fak-fak gitu kan, seperti itu ada UT gitu kan. Dan teman-teman yang lain yang sudah membangun yang tadinya cuma obrolan, ini kebentuk dan ini harus diteruskan gitu kan. Bahkan teman-teman yang sudah mutasi kayak Kak Ferdi itu selalu, ayo semangat Force gitu. Mereka tuh lihat gitu dari jauh gitu, Mas Panpan, Mas Ananta, Mas Devan, Dokter Manly gitu kan. Mereka tuh support dari jauh Kak.
0: Wow,
2: seperti itu. Jadi mau ngucapin terima kasih banyak, dan tentunya pembina kita ya, Pak Trimo dan apa Bu Lala, yang sampai sekarang masih jadi pembina kami di Force Jayapura. Jadi itu, mari teman-teman masyarakat Jayapura yang sudah bergabung di Force Jayapura, jangan malu gitu kan. Ajukan diri aja buat jadi pengurus gitu.
0: Oh boleh,
2: kan.
0: Boleh.
2: Boleh banget Kak Irma.
0: Boleh
2: banget gitu kan. Justru kita pengen ada regenerasi juga.
0: Betul. Itu.
2: Kan gak mungkin ya Ijal selamanya ya. Atau iya, misalnya aku selamanya juga gitu kan. Gak mungkin. Takutnya misalnya Fatih dipindahkan kemana. Saya juga dimutasikan kemana. Tapi ini wadah yang baik, jangan sampai hilang.
0: Oke, okay, betul. Jadi ini terbuka ya untuk siapa aja yang suka
2: terbuka
0: dengan lari, yang mau menjadi bagian dari keluarga Force, nggak menutup kemungkinan juga untuk jadi pengurus ya.
2: Betul.
0: Berarti
2: betul,
0: bagus. Ya. Itu tidak ada sistem dinasti ya di Force ini.
2: Betul,
0: Oke, jadi ini terbuka juga nih buat teman-teman di sini di studio. Ini ada teman-teman dari TK

0: katanya mau lari tapi kayak masih menjadi ini perokok, jadi gitu. Nah itu bahaya nggak itu ke Fatih kalau misalnya kita lari ya, terus lari habis lari langsung bilang ngerokok, nah itu gimana tuh? Peringatan juga buat teman-teman yang mungkin lari terus habis lari langsung merokok gitu. Ayo.
1: Oke, kalau dari
0: jangan ada kata-kata kasar ya, nanti marah.
1: Kalau dari saya pribadi, karena mungkin saya juga bukan dokter ya. Itu alangkah baiknya kalau mau pengen gaya hidup sehat, ya rokoknya ditinggalin, lari bareng-bareng.
0: Oke, iya, rokoknya ditinggal. Lari bareng-bareng, tapi ya ya berusaha gitu ya, kan. Betul. Agak susah juga soalnya teman-teman di sini. Wih, lari. Thank you banget ke Fatih dan juga Kafe. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait ke depannya, harapannya untuk Force Jayapura seperti apa, terus maunya gimana, target-targetnya seperti apa, silakan dari Kak Fatih dulu.
1: Untuk harapan saya khususnya pribadi untuk komunitas Force Jayapura, makin banyak yang kenal, makin banyak anggotanya untuk gaya lebih hidup sehat.
0: Yes.
1: Dan yang paling penting itu solidaritas di dalam itu, karena kita nggak akan apa, kita akan jalan sama-sama kayak gitu.
0: Oke. Dan yang terakhir dari KVM, silakan.
2: Kalau dari aku sendiri untuk komunitas sports, semoga ada event nasional yang tadi semua mata terjun ke timur, ya bahkan nasional, bahkan mancanegara bisa hadir ke sini dan bisa ngebantu perekonomian di sini, melibatkan semua segmen. Dan itu juga tadi betul kata Ijal, semangat juga buat teman-teman pengurus yang sudah ada sekarang, tetap semangat gitu kan, bikin program-program yang keren. Intinya niat baik itu mungkin gak akan dirasa sekarang, tapi dampaknya mungkin itu bisa berkelanjutan nantinya seperti itu. Jadi ada dampak baik yang mungkin kita nggak tahu gitu. Yeah. Oh ternyata hal program yang kita buat berdampak buat orang loh, dan itu jadi amal baik toh kak. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Kak Fem dan juga Kak Fatih yang sudah hadir. Ya sukses buat Force Jayapura dengan segala eventnya. Semoga semoga ada maraton senasional di kota Jayapura.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nanti yang desain medalinya Kak Fem nanti. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga yang sudah merilai program tamu kita dari RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Dan terima kasih juga buat tim teknik Jayapura. Luar biasa, lari ya. Habis ini 10 kilo. Dan kita ketemu lagi di tamu kita selanjutnya tiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saya Irma yang bertugas. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2 yang masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam aja nih buat teman Pro 2 dan Pro 2 jaga malam. Kali ini teman Pro 2 jangan pindahin frekuensi kamu karena sederet informasi mengenai Piala Dunia 2026 hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2. Jaga malam teman Pro 2 dan selamat malam aja dulu nih buat kamu yang baru konsen aja 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Pro 2 jaga malam kali ini programnya sabar teman Pro 2 sehat bareng Pro 2. Informasi ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2. Gimana sih cara mengatasi keringat berlebih pada tubuh teman Pro 2 buat kamu yang suka keringatan. Nah, berkeringat merupakan cara tubuh menjaga suhunya serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Namun, teman Pro 2, beberapa orang ini memiliki produksi keringat lebih banyak. Untuk mengatasinya dapat dilakukan beberapa hal yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Yang pertama, mengatasi keringat berlebih dapat menggunakan semprotan antiperspiran zat aktif ya. Zat aktifnya bekerja mencegah keringat yang berlebihan, teman Pro 2. Dengan menghalangi keringat keluar ya. Yang kedua, teman Pro 2 bisa nyoba ya menggunakan baju yang mudah menyerap keringat dan nyaman dipakai gitu. Ketiga, dengan menghindari makanan pemicu, yakni makanan pedas dan minuman panas yang dapat menyebabkan tubuh berkeringat. Pantesan ya kalau makan bakso panas-panas, pedes-pedes gitu, teman Pro 2 jadi lebih berkeringat ya. Keringat berlebihan dapat diatasi dengan mandi menggunakan sabun antibakteri yang dapat mengontrol keringat berlebihan. Dengan begitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Mengatasi keringat berlebih juga dengan mengurangi konsumsi kafein dalam makanan dan minuman, teman Pro 2. Keringat berlebihan dapat diatasi dengan melakukan manajemen stres. Jadi gak boleh terlalu stres gitu kan. Kelebihan berat badan atau obesitas juga dapat membuat orang lebih mudah berkeringat. Karena saat beraktivitas orang dengan berat badan berlebih membutuhkan banyak energi. Hindari berada di tempat yang panas untuk mengurangi keringat yang berlebihan. Pola makan juga mempengaruhi seberapa banyak keringat yang dikeluarkan. Minum cukup air juga dapat mengatasi keringat berlebih, teman Pro 2. Jadi kondisi berkeringat berlebih tampaknya sepele banget gitu ya. Tetapi dampaknya bisa menurunkan kepercayaan diri dan mengganggu penampilan. Sebaiknya jangan lupa nih buat kamu teman Pro 2 untuk menjaga kebersihan dan perilaku hidup bersih, teman Pro 2. Oke, masih dengan informasi sabar ya, sehat bareng Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, teman Pro 2, dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas malam hari kamu. Dan kali ini masih dengan program Sabar, teman Pro 2, sehat bareng Pro 2, informasi mengenai kesehatan nih. Kalau tadi aku udah nyampaikan ke kamu ya, gimana sih cara mencegah dan menghilangkan mengatasi bau keringat, teman Pro 2. Keringat yang berlebih pada tubuh. Kali ini program Sabar Sehat Bareng Pro 2 informasinya mengenai anxiety akibat kecanduan media sosial. Nah, ini eranya media sosial, jadi teman Pro 2, anxiety ini sering terjadi begitu ya. Melansir dari Kementerian Kesehatan RI, teman Pro 2, kecanduan media sosial menjadi pemicu meningkatnya gangguan kecemasan pada generasi muda. Nah, perbandingan sosial yang terus terjadi memunculkan perasaan tidak berdaya serta menurunkan kepercayaan diri seseorang. Kondisi tersebut diperparah dengan fenomena fear of missing out yang membuat seseorang merasa tertinggal dari orang lain. Perasaan cemas berkelanjutan menciptakan standar hidup tidak realistis yang terus berusaha dicapai setiap hari. Dan teman Pro 2 tahu nggak? Riset Kementerian Kesehatan RI menunjukkan paparan layar gawai yang berlebihan ini bisa mengganggu pola tidur alami manusia secara signifikan.

ya teman pro 2. Riset Kementerian Kesehatan RI ini menunjukkan paparan gawai yang berlebihan ini bisa mengganggu pola tidur alami manusia secara signifikan. Jadi kurang tidur kronis menurunkan kemampuan otak mengelola emosi negatif dan meningkatkan kecemasan dalam kehidupan. Kasus gangguan kecemasan akibat penggunaan media sosial ini dilaporkan meningkat hingga 35% dalam setahun ini. Dan kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan mental masyarakat, terutama generasi muda nih ya. Pakar psikologi Universitas Airlangga, Atika Dian Ariana, menjelaskan kecanduan media sosial termasuk problematik internet use. Kondisi tersebut ditandai penggunaan berlebihan berdasarkan durasi, intensitas, frekuensi, serta hilangnya kendali penggunaan sepenuhnya. Jadi kita dikontrol dengan media sosial, dengan gadget gitu ya teman pro 2. Selain itu, kecanduan media sosial juga ditandai obsesi berlebihan dan pengabaian aktivitas penting kehidupan sehari-hari. Individu lebih memilih berinteraksi dalam dunia maya dibandingkan membangun hubungan nyata dengan lingkungan sekitar. Dan ini memang fenomena sekarang ya teman pro 2. Di saat kita lagi ngopi ini, misalnya lagi di tempat ngopi, lagi ngumpul kopdar ya, kopi darat ya, itu semuanya kalian ngerasa gak sih kalau lebih mementingkan melihat gadget gitu ya, handphone, tapi di depannya tuh ada teman-teman kamu gitu ya. Itu kayaknya harus dikurangi deh ya teman pro 2. Kembali menurut Atika Dian Ariana, penggunaan media sosial lebih dari 5 jam teman pro 2 ya dapat tergolong problematik serius. Kehilangan kendali dan dorongan terus mengakses platform menjadi indikator utama kecanduan media sosial. Misalnya nih, notifikasi smartphone yang terus berbunyi terus menerus membuat otak berada dalam kondisi waspada tinggi sepanjang waktu. Akibatnya tubuh melepaskan hormon kortisol berlebihan yang memicu rasa panik tanpa penyebab jelas tertentu. Dan interaksi dunia maya yang semu perlahan mengurangi kemampuan seseorang menjalin komunikasi interpersonal secara langsung nih. Isolasi sosial yang terbentuk akhirnya memperburuk tingkat kecemasan dan menurunkan kualitas hubungan sosial. Untuk mengatasinya gimana sih teman pro 2? Pembatasan penggunaan media sosial harian ini perlu dilakukan secara konsisten dan penuh disiplin. Kesadaran kembali fokus pada kehidupan nyata menjadi kunci nih. Menjaga kesehatan mental tetap baik teman pro 2. Jadi gitu ya teman pro 2 ya. Jangan keseringan untuk media sosial nih. Tapi kalau misalnya bisa menghasilkan cuan atau kamu sebagai konten kreator, ya it's okay aja sih. Tapi kalau misalnya membandingkan diri kamu dengan hal-hal yang sebenarnya tuh gak jadi diri sendiri, ya ngapain gitu ya teman pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengar di rumah di sini. Pro 2 jaga malam, informasi mengenai kesehatan hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Memasuki usia 50 tahun bukan berarti masa untuk berhenti bergerak dan hanya berdiam diri ya. Justru teman Pro 2 ya, usia itu hanyalah angka, tapi jiwa harus tetap apa, muda dong. Justru ini saatnya buat teman Pro 2 ya, mulai menikmati aktivitas fisik yang seru demi menjaga tubuh tetap bugar. Selamat malam dulu nih buat yang usianya udah memasuki angka 50 ya, tetap semangat ya, dan tetap ceria gitu ya, dan tetap menjadi teman Pro 2 asik. Teman Pro 2, olahraga terukur membantu menjaga massa otot dan kesehatan jantung agar tetap fungsional. Setiap gerakan yang bijak tentunya menjadi investasi berharga nih bagi kesehatan fisik dan ketajaman kognitif di masa tua. Jalan cepat merupakan olahraga paling mudah dan aman bagi individu berusia 50 tahun ke atas. Aktivitas ini sangat efektif banget nih teman Pro 2, menjaga kebugaran jantung tanpa harus membebani persendian lutut secara berlebihan. Salah satu olahraganya adalah jalan cepat ya. Selain itu, bersepeda statis menjadi pilihan menarik nih untuk melatih kekuatan otot kaki serta menjaga keseimbangan tubuh tetap stabil. Kamu bisa melakukannya di dalam rumah demi mendapatkan kenyamanan dan ketenangan suasana. Berenang ya, berenang nih keren nih. Kayaknya cakep gitu ya berenang ya. Berenang adalah pilihan olahraga terbaik nih, karena banyak-banyak yang memfavoriti olahraga berenang. Karena teman Pro 2, air mampu menopang berat tubuh dengan sangat sempurna. Tekanan air yang lembut membantu menguatkan otot sekaligus mengurangi risiko cedera pada area persendian. Dokter Nani Cahyani Sudarsono, dokter spesialis kedokteran olahraga yang berpraktik dan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, teman Pro 2 menekankan pentingnya aktivitas fisik rutin untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pendekatan olahraga harus dilakukan secara bijak dan terukur bagi kelompok usia dini. Latihan beban ringan sangat disarankan untuk mencegah penurunan massa otot yang sering terjadi seiring dengan penuaan. Yoga adalah kombinasi gerakan yang bermanfaat bagi kelenturan otot dan ketenangan batin. Yoga fokus pada pernapasan ini terbukti efektif banget nih teman Pro 2, mengurangi tingkat stres dalam menghadapi kesibukan sehari-hari. Pemanasan sebelum berolahraga adalah tahap krusial untuk menyiapkan otot agar terhindar dari risiko cedera mendadak. Jadi buat teman Pro 2 ini penting banget ya, karena biasanya kita kalau olahraga gitu kan pengen olahraga aja, gak ada pemanasan. Jangan pernah mengabaikan sesi pendinginan setelah selesai berolahraga agar detak jantung kembali normal secara perlahan. Konsultasi medis sebelum memulai program olahraga baru ini sangat penting nih bagi kamu teman Pro 2 yang memiliki riwayat penyakit ya. Pilih jenis aktivitas yang paling kamu sukai agar motivasi untuk terus bergerak selalu terjaga. Kalau sekarang sih aku lagi ini teman Pro 2, lagi prepare banget buat olahraga lari gitu kan. Kayaknya karena tadi udah ngobrol bersama teman-teman Force Jayapura, olahraga lari itu murah, terus gratis juga teman Pro 2, walaupun mungkin OOTD-nya agak tidak murah ya, tapi pelan-pelan deh ya. Nabung dulu ya biar bisa beli sepatu mahal. Tapi seru sejauh ini teman Pro 2, buat kamu yang pengen banget gabung di komunitas lari Jayapura, salah satunya Force teman Pro 2, langsung aja kepoin Instagramnya di Force Jayapura.

Balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2, masih di Pro 2 Jaga Malam. Masih dengan informasi sabar, sehat bareng Pro 2, teman Pro 2. Kali ini informasi kesehatannya mengenai kenali cara mencegah dan menghilangkan bau mulut, teman Pro 2. Bau mulut tuh kan kadang membuat seseorang tidak merasa percaya diri ya, teman Pro 2. Ketika berbicara dengan orang lain, bau mulut nih bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya kebersihan gigi dan mulut yang tidak dijaga dengan baik. Nah, teman Pro 2, jika gigi dan mulut tidak dibersihkan secara rutin, maka akan menimbulkan bakteri dalam mulut. Bakteri akan mencegah sisa, memecah ya. Bakteri akan memecah sisa makanan di sela-sela gigi sehingga menghasilkan gas berbau busuk. Nah, selain itu, bau mulut juga sering muncul akibat mulut kering dan mengonsumsi makanan yang berbau menyengat. Bisa juga karena kebiasaan minum beralkohol, merokok, ataupun infeksi pada hidung, rongga sinus, mulut, dan tenggorokan. Cara mencegah dan menghilangkan bau mulut dapat dilakukan dengan rutin dan konsisten. Caranya dengan membersihkan gigi dan mulut secara rutin, teman Pro 2. Sikat gigi setidaknya 2 kali sehari atau setiap habis makan. Lidah juga bisa menjadi tempat menumpuknya bakteri penyebab bau mulut. Jadi jangan lupa untuk membersihkan lidah juga ya, teman Pro 2 ya. Selain itu, menghilangkan bau mulut juga bisa menggunakan obat kumur agar mulut bersih dan bakteri serta sisa-sisa makanan hilang ya. Pilihan obat kumur yang mengandung bahan antiseptik alami ya, teman Pro 2. Perbanyak minum air putih juga salah satu cara untuk mencegah bau mulut. Karena bau mulut juga dapat disebabkan oleh mulut kering. Disarankan minum air putih setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari. Air putih juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Ingat ya, 8 gelas atau 2 liter per hari. Jangan 1 galon ya, nanti kembung jadinya ya. Menghilangkan bau mulut juga dapat dicegah dengan mengunyah permen karet. Karena dengan mengunyah permen karet dapat merangsang produksi air liur untuk mencegah mulut kering. Air liur ini, teman Pro 2, berfungsi sebagai pembersih mulut alami yang bekerja dengan cara membilas sisa makanan penyebab bau mulut. Beberapa makanan yang beraroma tajam juga dapat membuat mulut menjadi bau. Untuk itu perlu dihindari konsumsi makanan dan minuman yang beraroma tajam. Buah-buahan dan sayuran bisa membantu menyegarkan mulut, teman Pro 2. Bau mulut sebenarnya dapat diatasi sendiri dengan melakukan cara-cara sederhana. Tentunya dengan memperhatikan kebersihan gigi dan mulut agar terhindar dari masalah bau mulut. Apalagi kalau mau kencan gitu kan, mau ngajak gebetan jalan gitu kan. Masa kalau mulutnya bau-bau yang lain gitu kan gak asik ya gitu. Gak pede juga kalau ngomong ya, teman Pro 2. Demikian teman Pro 2, informasi sabar.

Saat bareng Pro2, aku masih terus nemenin kamu di sini dan selanjutnya bakal ada informasi mengenai Piala Dunia 2026. Teman Pro2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Here with me, Marshmallow.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
0: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Dari Jalan Tasangapura nomor 23, balik lagi barengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Kali ini teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia 2026 akan hadir ke ruang dengar kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Dari Jalan Tasangga Pro nomor 23, teman Pro 2. Balik lagi dengan aku Irma yang masih terus nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Jaga Malam tentunya. Dan kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Informasi pertama nih terkait dengan top skor teman Pro 2 ya. Selamat malam dulu nih buat kamu pencinta bola. Top skor Piala Dunia 2026 teman Pro 2, Messi masih jadi yang terdepan. Nah, selamat malam dulu buat fansnya Argentina dan fansnya Messi nih ya. Persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 ini semakin sengit banget teman Pro 2 setelah sejumlah laga fase grup menghasilkan banyak gol. Para penyerang terbaik dunia terus bersaing menjadi pencetak gol terbanyak. Kapten Argentina Lionel Messi masih memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 5 gol. Pemain berusia 38 tahun itu mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 sebelum menambah 2 gol ketika menundukkan Austria 2-0. Di posisi kedua teman Pro 2 terdapat Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang sama-sama telah mengoleksi 4 gol. Mbappe menambah pundi-pundi golnya lewat 2 gol saat Prancis mengalahkan Irak. Sedangkan Haaland mencetak 2 gol ketika Norwegia menaklukkan Senegal 3-2. Sementara itu penyerang Jerman Dennis Undav dan striker Kanada Jonathan David berada di peringkat berikutnya dengan 3 gol. Keduanya masih berpeluang besar menambah koleksi gol mengingat fase grup belum sepenuhnya berakhir ya. Beberapa nama besar lainnya yang masih berada dalam persaingan, penyerang Inggris Harry Kane, bintang Brasil Vinicius Junior, serta sejumlah pemain Belanda dan Jepang telah mengoleksi 2 gol. Dengan masih tersisanya pertandingan fase grup dan babak gugur, teman Pro 2, persaingan menuju gelar pencetak gol terbanyak diperkirakan akan berlangsung hingga akhir turnamen. Messi memang unggul sementara, tetapi Mbappe dan Haaland terus memberikan tekanan dalam perlombaan tersebut ya. Dan top skor sementara Piala Dunia 2026 teman Pro 2, edisi 23 Juni 2026, Lionel Messi dari Argentina 5 gol, Kylian Mbappe dari Prancis 4 gol, Erling Haaland dari Norwegia 4 gol, Dennis Undav dari Jerman 3 gol, Jonathan David Kanada 3 gol, Harry Kane Inggris 2 gol, Vinicius Junior Brazil 2 gol, Brian Brobby dari Belanda 2 gol, dan Cody Gakpo dari Belanda 2 gol, dan yang terakhir Polarin dari Amerika Serikat 2 gol teman Pro 2. Itu dia informasi pertama teman Pro 2 terkait dengan top skor Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Saya masih terus menemani kamu di sini teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Argentina sukses membekuk Austria 2-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut membawa Albi Celeste kokoh di puncak klasemen grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sorotan utama pertandingan tertuju kepada Lionel Messi yang kembali mencatatkan sejarah baru bersama tim nasional Argentina. 2 gol yang dicetaknya memastikan kemenangan sekaligus mengantar dirinya memecahkan rekor Piala Dunia. Messi membuka keunggulan Argentina pada menit ke-38 melalui sepakan kaki kiri setelah memanfaatkan umpan matang dari Facundo Medina, dan gol tersebut membuatnya melampaui rekor milik Miroslav Klose dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebelumnya teman Pro 2, Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada awal pertandingan setelah tendangannya melebar dari sasaran. Namun teman Pro 2, kapten Argentina itu mampu bangkit dan tetap menjadi pembeda sepanjang jalannya pertandingan. Austria berusaha memberikan perlawanan melalui permainan disiplin dan beberapa serangan balik cepat yang cukup merepotkan. Meski demikian teman Pro 2, lini pertahanan Argentina tampil solid sehingga lawan kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang pertandingan. Menjelang laga akhir, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui gol kedua pada masa tambahan waktu. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-0, menegaskan dominasi Argentina atas wakil Eropa tersebut. Tambahan 2 gol membuat koleksi Messi di ajang Piala Dunia mencapai 18 gol sepanjang karirnya. Catatan itu menjadikannya pemegang rekor pencetak gol terbanyak sejarah Piala Dunia melewati torehan 16 gol milik Miroslav Klose, teman Pro 2. Bagi Argentina, kemenangan ini memperbesar peluang lolos ke fase grup gugur sebagai juara grup J. Sementara bagi Messi, momen tersebut menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu menorehkan sejarah pada usia menjelang 39 tahun, teman Pro 2. Masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye baby, they fly baby, looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady, with that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23, masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, teman Pro 2, dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan selamat malam dulu nih buat teman Pro 2 yang masih terus konsen di 90,1, yang lagi mendengarkan Pro 2 Jayapura juga ya di aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2. Selamat malam. Oke, informasi selanjutnya teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia, tim debutan KP Verde National Football Team kembali mencuri perhatian. Setelah menahan imbang Uruguay National Football Team dengan skor 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat KP Verde tetap tidak terkalahkan dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini. KP Verde membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui tendangan bebas spektakuler Kevin Pina dari jarak sekitar 31 meter. Gol tersebut menjadi gol pertama dalam sejarah KP Verde di putaran final Piala Dunia 2026. Uruguay merespon menjelang turun minum lewat Maximiliano Araujo yang menyamakan kedudukan pada menit ke-44. Tim Amerika Selatan itu kemudian berbalik unggul 2-1 melalui Agustin Conobio pada masa tambahan waktu babak pertama. Meski tertinggal, teman Pro 2, KP Verde tidak menyerah dan terus memberikan perlawanannya. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-61 saat Helio Varela memanfaatkan kesalahan lini belakang Uruguay untuk mencetak gol penyama kedudukan. Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang sepanjang pertandingan. Namun pertahanan disiplin dari KP Verde mampu meredam tekanan hingga peluit akhir dibunyikan. Dan tentu saja hasil imbang ini membuat persaingan grup H semakin terbuka. KP Verde kini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan sama seperti Uruguay. Sementara Spanyol memimpin klasemen dengan 4 poin. KP Verde sebelumnya juga mengejutkan dunia ya dengan menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka. Dan kini tim debutan asal Afrika tersebut berpeluang mencetak sejarah dan lolos ke fase gugur. Apabila mampu meraih hasil positif ya saat menghadapi Arab Saudi pada laga terakhir grup, teman Pro 2 ya pastinya. Oke, masih dengan informasi Piala Dunia, teman Pro 2, seputar Piala Dunia. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 5 Second of Summer, spesial buat teman Pro 2 yang blood.

91,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Informasi terakhir ya di edisi Piala Dunia 2026, teman Pro 2 untuk hari ini ya. Piala Dunia 2026 makin memanas dan sejumlah tim memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin menarik memasuki pekan kedua fase grup. Dan turnamen edisi kali ini menjadi yang terbesar ya dalam sejarah dengan melibatkan 48 negara. Sejumlah tim unggulan mulai menunjukkan kekuatannya dengan meraih kemenangan beruntun. Tim-tim seperti Argentina, Prancis, Amerika Serikat, Meksiko, Jerman, dan Norwegia telah memastikan langkah mereka ke babak 32 besar, teman Pro 2. Argentina menjadi salah satu sorotan setelah menundukkan Austria 2-0 pada laga grup J. Dua gol yang dicetak Lionel Messi membawa Argentina mengoleksi 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Prancis juga tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0 atas Irak di grup I. Penyerang andalan Kylian Mbappe kembali menjadi pembeda dan membantu Prancis mengamankan tiket fase grup lebih awal. Kejutan besar datang dari grup H ketika Cape Verde berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 2-2. Hasil tersebut membuat persaingan grup semakin ketat menjelang pertandingan terakhir. Di grup F, Belanda menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Sweden 5-1. Sementara itu Jepang juga tampil impresif setelah membungkam Tunisia 4-0 dan membuka peluang besar lolos ke fase berikutnya. Perhatian pencinta sepak bola kini tertuju pada pertandingan grup K dan grup L yang berlangsung hari ini, teman Pro 2, laga Portugal melawan Uzbekistan, Kolombia menghadapi Kongo, Inggris kontra Ghana, dan Panama melawan Kroasia. Diperkirakan akan menentukan peta persaingan menuju babak 32 besar. Dengan masih banyak pertandingan tersisa di fase grup, persaingan memperebutkan tiket ke babak gugur dipastikan semakin sengit juga. Para bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe masih menjadi tumpuan negara masing-masing dalam perburuan gelar juara dunia 2026. Demikian teman Pro 2 informasi seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Thank you banget buat teman Pro 2. Jangan pindah frekuensi kamu. Aku masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Who do you love?

Yang sama, merah putih. Apa kita lupa, Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

dari Jalan Tasangkabura nomor 23, teman Bro 2. Menanti di pukul 21, sesaat lagi teman Bro 2. Musik Live Chat hadir ke ruang dengar kamu langsung dari Bro 2 Jak.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mencetak album nomor 1 ketiganya di Billboard 200 lewat Using Pretty Sad for a Girl So In Love, di mana album ini terjual sebanyak 485.000 unit di Amerika Serikat pada pekan pertama, di mana ini menjadi pembukaan terbesar bagi solois di tahun 2026. Kesuksesan ini menyusul single Drop Dead di number 1 Hot 100 dan juga The Cure di top 5.
1: Info Pro 2.
0: Selain itu, bersamaan dengan perilisan film Toy Story 5, lagu soundtrack yang dibawakan oleh Taylor Swift, I Know It, I Know You, ini masih bertahan di posisi pertama di Billboard Hot 100 di minggu ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Stray Kids baru aja ngumumin jadwal tur dunia berjudul Run It yang akan digelar di beberapa negara. Sementara Stray Kids baru aja ngumumin jadwal untuk part 1 yang akan dibuka di Seoul selama 5 hari di tanggal 25, 26, 29 Juli dan juga 1 dan 2 Agustus. Kemudian dilanjutkan di beberapa negara di Asia. Namun sayangnya belum ada nama Jakarta untuk list tour Run It ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Mm-mm. Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada. Mm-mm. Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Udah tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Ay, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar, karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Lascard ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
2: Tapi sudah bertiga.
1: Yoi.
2: Barengan sama
1: Rio Luxon.
3: Halo.
2: Gak susah bacanya last card.
1: Last card, bener ya last card. Last card.
2: Bener gak last card. Card itu bahasa apa sih yo?
3: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
1: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
2: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
3: Enggak sih kak.
2: Emang lu aja yang bikin tuh?
3: Aku dari papa, papa kan ya? Buat aku doang.
2: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
3: Sini skart.
1: Iya bener.
2: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
1: Yes.
2: Satrio.
3: Satrio.
1: Oh iya, dulu
2: Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
1: Oh,
2: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
3: Elim 3.
2: Elim 3 ya lu harus
3: lihat itu showcase yang udah mulai live itu udah
2: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
2: punya nama panggung nih, stage name. Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
2: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
1: Gokil.
2: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
1: langsung.
2: So Rio, aduh.
1: Yes.
2: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
1: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
1: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
1: Florentino. Gue suka timbre
2: warna suaranya.
1: Warna suaranya.
2: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
1: Karena banyak juga ya di situ ya.
2: Juga gitu.
1: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya. Setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu nggak bisa ternyata.
1: Oke, harus serius ya.
3: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi. Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
2: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
1: Yes.
2: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
1: Mm-mm.
2: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
1: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
3: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh... bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Mm-hmm. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
3: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
2: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
3: Iya waktu itu duet. Waktu
2: duet waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
1: Bener.
2: Kayaknya suruh mengangkat-ngangkat bokong gak sih saya.
1: Susah bener-bener.
2: Dan berhasil tuh Rio.
1: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
3: Iya kurang lebih 6 bulan.
1: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin? Iya.
3: Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
2: apa itu?
3: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
2: Yang baju ya? Gue tahu banget itu.
1: Oh komen baju.
2: Padahal baju kan kita disiapin ya.
3: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
3: Iya kak.
2: Akhirnya udah mau gak mau harus
1: lebih aware lagi.
3: Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih
1: okay.
3: Apa sih istilahnya itu kak, lebih
2: ya lebih fit gitu iya, supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata
1: yes. Betul betul
2: dan
1: betul.
2: Apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
1: betul gitu. betul
2: wow. Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di dengar radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini sih gak tersadar. Oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini.
2: Kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
3: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
2: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kak, ya terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak waktu di atas
1: panggung. Bener.
2: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak.
1: Oh,
3: karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
1: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu
3: semuanya challenging lagi kak. Soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak. Mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
2: Gitu ya. Itu sulit ya.
3: Itu aja kita harus cari kan.
1: Benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
1: Beda-beda ya. Challenge-nya beda-beda ya.
2: Iya. Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
3: Dari Kang Soleh.
2: Gue apa? Komen-komen Kang Soleh gue apa?
1: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
3: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Debak Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
2: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi.
2: Iya juga ya, itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
2: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
1: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton,
1: ada Cinta
2: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya.
2: Tanya-tanyain nanti.
1: Boleh. Ya. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
3: Oh. Halo. Di sini.
1: Iya, di sini kameranya.
3: Aku ya, baru betul. Menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh.
1: Udah.
2: April. Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal. Screen time-nya.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
1: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
3: Iya lagi kan.
2: Itu impiannya sama menyanyi bro.
3: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
1: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah, Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
3: Glorious yo. Nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Sih. Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Trend sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Satu.
3: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih
0: keren.
1: Gokil. Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lo gak di musik itu gak. Sampai waktu itu seperti yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu. Kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu.
3: Iya okay. di JTV di Surabaya.
1: Di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya, 10.
1: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya? Pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya. Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip
1: loh dia bilang tadi.
0: Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu nggak langsung satu arah. Ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun,
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya. Iya, jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
3: Iya, akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
1: Purwokerto jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga diruke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
3: Iya.
0: Wow. Bener.
1: Ini langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyetain ada Mahalini ini juga,
0: Happy Andromeda
1: dan Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Oh, beda.
0: Kan? Iya benar-benar.
3: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan musik.
0: Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan
0: ya.
3: Temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oh oke oke oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Oh iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya iya iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
3: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis, okay.
3: Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay.
1: Kayak santai dulu lah ya.
3: Minggu langsung rehearsal. Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, gitu. Harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
3: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Baku Cakar.
3: Udah.
1: Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
3: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi.
1: Timur
3: kan. Ya, iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Timur.
3: Kan. Beda kan kak.
1: Beda.
3: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh.
0: Bener.
3: Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kan. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Role model. Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Kayak,
1: pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, iya. Husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih. Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard. Barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya. Masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Yeah. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya. Iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita nyebut. Gimana sih?
2: Ya kan, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ini ada ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja? Ya. Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final.

0: di demo gitu masih belum sih Kak. Tapi memang setelah ada bergabung di dengan label ini jadi kayak diarahin gitu harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain itu pasti jadi hal yang membanggakan juga atau sebuah apa ya Kak
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan ditungguin ini.
2: Durasi.
0: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan suruh bikin lagu. Nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
0: Pastinya The Boys sih Kak.
1: The Boys itu berarti?
0: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
0: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi Kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
0: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh perasaan kehilangannya gak sih?
0: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
0: Sampai kayak gini loh Kak, jam tidur yang paling berasa Kak.
2: Oh iya.
0: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2. Bangunnya harus jam berapa? Nah, setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda Kak. Bisa bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih Kak.
1: Jadi yang paling berubah agak apa ya? Ya berasa gitu ya.
0: Iya berasa itu yang paling berasa.
1: Aman? Oke, kita
2: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
2: Pasti ketemu ya nanti ya.
0: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya ke Lombok ya kenapa enggak Aulia.

0: pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan
1: buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan kak, memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
0: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: paling efisien loh.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita gak masukin frame nanti. Kita gak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lunch aja. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Irma, dan aku masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Telah kamu ikuti tadi program musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas malam kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan kali ini di program Cerita Malam, teman Pro 2 ya, aku mau ngucapin selamat malam dulu. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan ya. Dan yang pasti buat kamu yang masih beraktivitas atau mungkin yang sedang beristirahat maupun yang sedang menikmati suasana malam di berbagai sudut Kota Jayapura dan sekitarnya, selalu dalam keadaan baik ya. Irma di sini kembali hadir menemani teman Pro 2 dalam Cerita Malam, sebuah ruang sederhana untuk berbagi cerita, renungan dan lagu-lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan kita semua di malam hari ini, teman Pro 2. Setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, mengistirahatkan pikiran dan memberikan waktu bagi diri sendiri. Bener banget kan teman Pro 2? Karena waktu di malam hari itu adalah waktu yang tenang banget gitu ya teman Pro 2. Malam ini kita akan sedikit berbicara tentang refleksi diri teman Pro 2, tentang gimana kita belajar menghargai perjalanan hidup, menerima kekurangan dan berdamai dengan diri sendiri gitu. Karena teman Pro 2 ya, seringkali tuh lawan terberat dalam hidup tuh bukanlah orang lain tetapi pikiran kita, teman Pro 2. Setuju gak sih kamu? Lawan terberat kita adalah pikiran kita alias diri kita sendiri, teman Pro 2.

Balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2 di Pro 2 dari part Pro 2 Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, lagu dari Coldplay Fix You. Lagu ini teman Pro 2 ya. Lagunya Coldplay, lagu yang mengingatkan kita bahwa semua orang tuh pernah berada dalam masa sulit. Terkadang tuh kita tidak membutuhkan jawaban atas semua masalah. Kita hanya membutuhkan waktu untuk pulih dan kembali menemukan kekuatan dalam diri. Itu makna dari lagunya Coldplay Fix You ya, yang baru kita dengar tadi teman Pro 2. Dan yang pasti teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa hidup tuh berjalan terlalu lambat? Atau mungkin merasa tertinggal dibandingkan dengan orang lain? Kita hidup di era ketika pencapaian orang terlihat begitu mudah gitu ya. Pencapaian orang lain begitu mudah terlihat teman Pro 2. Namun tanpa sadar kita lupa melihat perjalanan yang sudah berhasil kita lalui sendiri. Mungkin hari ini kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Mungkin kamu berhasil bangun dan tetap menjalani hari ya teman Pro 2 ya. Menjalani hari meski hati sedang tidak baik-baik saja, mood kamu lagi berantakan, tapi kamu udah berhasil melalui hari ini. Dan percayalah teman Pro 2, itu juga sebuah pencapaian. Refleksi malam ini mengajak kita untuk melihat ke belakang sejenak, bukan untuk menyesal, melainkan untuk menyadari bahwa ternyata kita sudah berjalan cukup jauh. Setiap langkah kecil tetaplah sebuah kemajuan, tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita terus bergerak maju teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2 menemani kamu malam hari ini. The Night.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Avicii, The Night, teman Pro 2 ya, spesial buat teman Pro 2. Dan lagu itu ya, lagu dari Avicii, The Night, teman Pro 2, mengingatkan bahwa hidup tuh bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang cerita yang kita ciptakan selama perjalanan. Nah gitu teman Pro 2. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, kita dengerin kali ini yang agak slow mellow ya, dari Ed Sheeran, Photograph, buat teman-teman berdua.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Balik lagi bareng aku Irma, teman pro 2. Lagu dari Ed Sheeran, Photograph, teman pro 2. Keren banget ya lagunya ya. Teman pro 2, setiap orang tuh kan memiliki kenangan yang tersimpan dalam hidupnya, teman pro 2 ya. Ada yang membuat kita tersenyum, ada juga yang mengajarkan pelajaran berharga. Semuanya tuh membentuk diri kita menjadi pribadi yang sekarang. Jadi teman pro 2 ya, intinya tuh tidak ada manusia yang sempurna ya. Kita pernah membuat keputusan yang salah, pernah kehilangan kesempatan, pernah menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Namun seringkali yang membuat kita lelah tuh bukan kesalahan itu sendiri, teman pro 2, melainkan rasa bersalah yang terus kita simpan. Malam ini coba deh teman pro 2, cobalah untuk memaafkan diri sendiri. Kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar menjadi lebih baik. Tidak apa-apa jika belum menjadi pribadi yang sempurna. Karena yang terpenting adalah harus terus tumbuh setiap harinya, bertumbuh setiap harinya ya teman pro 2. Dan yang pasti kalau aku pribadi sih, buat kamu teman pro 2, be yourself aja. Love yourself. Jangan terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena dari tanggal lahirnya aja, tanggal lahir ada yang sama. Dari pribadi karakter aja udah beda ya teman pro 2 ya. Jadi tetap love yourself aja deh teman pro 2 ya.

1 Pro 2 FM. Lagu dari Paufu featuring Biba Debi. Lucu ya namanya ya, Biba Debi featuring Paufu, teman Pro 2. That Bad Coffee for Your Head, teman Pro 2. Dan lagu ini ya, lagu ini tuh mengajak kita untuk merenungkan tentang waktu, hubungan, dan hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Lagu ini mengingatkan bahwa waktu bersama orang-orang yang kita sayangi adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang kita tuh terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa nih menikmati momen-momen kecil. Jadi buat kamu nih yang lagi kangen sama seseorang, buruan hubungi orang tersebut ya, teman Pro 2. Okay, masih dengan lagu-lagu yang keren banget, teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari One Republic, I Live, spesial buat teman Pro 2 deh ya. Selamat malam aja nih.

Okay, teman Pro 2, lagu dari One Republic. Teman Pro 2, I Live Special buat teman Pro 2. Dan lagu ini teman Pro 2 itu menceritakan hidup itu bukan hanya tentang berapa banyak pencapaian yang kita punya, tetapi tentang pengalaman yang membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat, teman Pro 2. Lagu I Live dari One Republic mengajak kita melihat hidup sebagai sebuah perjalanan. Ada saat bahagia, ada saat kecewa, ada saat gagal. Tapi semua pengalaman itu membuat cerita hidup kita menjadi lebih lengkap. Bener gak sih? Bener banget ya. Kalau gak gitu kita gak okay gitu ya teman Pro 2. Karena suatu hari nanti yang kita ingat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana kita berani mencoba, berani untuk jatuh dan berani bangkit lagi. Yes, masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2. Kali ini ada lagunya Bruno Mars, Count On Me, spesial buat teman Pro 2 ya. Selamat malam aja buat kamu.

90.1 Prodi FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Bruno Mars, Count On Me. Teman Prodi, keren banget lagunya. Dan lagu ini tuh bercerita tentang manusia tuh tidak pernah berjalan, benar-benar berjalan sendirian, teman Prodi. Di balik perjalanan hidup kita selalu ada orang-orang yang memberikan warna, ya. Walaupun kadang warnanya tuh gak kita suka gitu kan. Gitulah teman Prodi ya, namanya juga hidup ya. Setiap orang tuh akan memberikan warna yang berbeda-beda ya. Bisa keluarga, sahabat, atau seseorang yang mungkin sederhana kehadirannya tapi sangat berarti. Pernah gak sih ketemu orang kayak gitu? Dia tuh kehadirannya tuh begitu sederhana hingga sangat berarti. Lagu Count On Me dari Bruno Mars bercerita tentang arti sebuah persahabatan dan seseorang yang bisa menjadi tempat kita bersandar. Walaupun sebenarnya sandaran utama tuh harus kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman Prodi. Tetapi kan kadang kita butuh teman cerita gitu yang bisa menjawab langsung ya teman Prodi ya. Yang bisa kita lihat visualnya gitu ya. Ya kalau nggak keluarga ya mungkin sahabat. Sahabat sejatiku ya, lagu Selan Seven nih diputarin nih. Janganlah. Udah tadi diputar tadi ya lagunya. Dan terkadang tuh cukup ada seseorang yang berkata tenang, kamu tidak sendiri. Dan mungkin malam ini teman Prodi ya, kamu lagi barengan sama sahabat-sahabat kamu, lagi sama orang tua atau lagi sama keluarga gitu kan. Lagi sama orang-orang spesial. Selamat malam aja deh buat kamu ya. Yes, teman Prodi masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Teman Prodi, aku masih menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini lagu requestan dari senior RRI nih. Pengen denger lagunya Top Leader katanya, yang Dancing in the Moonlight. Biar malam ini ceria ya. Iya dong, harus ceria dong.

Dancing in the Moonlight, teman berdua dari Top Loader, teman berdua ya. Keren banget, aku tuh selalu kan ini lagu requestan senior ya. Selamat malam dulu nih buat senior RRI ya, yang request lagunya Dancing in the Moonlight, teman berdua. Dan aku tuh kalau menghantarkan lagu ini tuh aku berasa paling cantik malam hari ini, Cile. Tahu aja penyiar Irma Suryani ya. Selamat malam aja deh buat teman berdua yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan lainnya. Asik ya lagunya ya. Wah, asik banget kayak Irma lagunya. Terima kasih, sama-sama. Oke, di aku juga mau ngucapin selamat malam nih buat teman pro 2 yang lagi nyantai aja di teras rumah. Wih, jarang-jarang sekarang nih anak muda seperti kamu santai di depan teras rumah. Banyak, oh banyak anak muda seperti aku kayak Irma katanya. Okay deh, diputarin deh lagunya spesial nih buat yang lagi pada nyantai di teras. Teras rumah sambil menikmati bulan ya. Wih, adakah bulan dari sini kelihatan? Gak kelihatan ya bulannya. Request lagunya Putri Tanjung featuring Mario G. Klau, Kak Irma, Dulu Memang Cinta. Asik.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih yang sudah terus setia bersama teman Pro, dengan Pro 2 ya, dengan teman Pro 2. Aduh, udah ngawur banget nih ngobrol nih ya. Udah dari jam 4 soalnya. Jadi sepertinya aku harus ngopi deh teman Pro 2 ya. Udah belibet banget nih ngomongnya teman Pro 2. Oke, okay, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune terus dari awal sampai akhir ini teman Pro 2 ya, karena di pukul 24 udah off air lagi ya. Udah tutup siaran, nanti lanjut lagi di esok hari ya teman Pro 2. Masih tersisa 1 jam ke depan teman Pro 2. Irma udah siapin lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu. Thank you banget. Tetap semangat menjalani aktivitas kamu yang masih beraktivitas, yang udah mau istirahat. Selamat beristirahat, dicek lagi pintu depan, belakang, kunci motor, motornya harus dicek lagi ya. Biar tidak ini aja deh, tidak apa namanya, tidak mikir yang aneh-aneh kan gitu. Besok pagi lihat wah enggak ada nih, di mana nih gitu. Jadi harus dicek lagi pintu, semuanya dikunci dengan benar gitu ya teman Pro 2. Yang masih bekerja, selamat bekerja aja. Oke. Yang mau begadang nonton bola ya. Semangat ya, fokus ya, bikin kopi, kalau bisa beli cemilan, cepulu, ngajak rame-rame teman-teman nonton bareng. Oke, jangan ada perdebatan yang bikin bahaya gitu ya teman Pro 2. Santai-santai aja, karena ada malam hari ini aku juga mau begadang soalnya, karena Portugal versus lawan Uzbekistan teman Pro 2 ya, 23.00 waktu Indonesia Barat, berarti jam 11 waktu Indonesia Barat di Jayapura jam 1 ya teman Pro 2, beda 2 jam, lebih 2 jam. Yes teman Pro 2, thank you banget buat teman Pro 2. Selanjutnya bakal ada lagu-lagu jazz music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 24. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah belibet banget ngomong ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.